0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan lupa ya, cek sosial.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tahun Produa History Competition kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Dan kegiatan ini ditujuin untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dan juga dosen serta umum.
1: Dan rangkaiannya banyak di Tempro 2. Ada webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba poster.
0: Nah, pendaftaran lomba gelombang kedua itu ada di 1 sampai dengan 12 Oktober 2026. Tempat pelaksanaannya ada di Aula J dan Aula K FKIP Universitas Lampung.
1: Nah, Tempro 2, kalau misalnya kamu pengen ikutan, bisa banget menghubungi di 0857-6675-4092 atau di 0823-7359-7550
0: atau juga bisa di media sosial @fokma_unila, dan kamu bisa segera daftarin diri kamu dan juga tim kamu.

0: Kereta kencan dari Hi-Fi teman Pro 2, kira-kira udah sampai mana kereta kencan kamu? Apakah masih stuck di stasiun yang sama?
1: Jagorawi. Stasiun. Tapi ngomongin Hi-Fi ya teman Pro 2. Hi-Fi bakal konser di Lampung.
0: Oh iya.
1: Di bulan November.
0: Bentar, media partner enggak?
1: Nanti bisa lah. Dan konser
0: nggak, sampai saat ini media partner bukan?
1: Oh, bukan.
0: Bukan. Oke, Hi-Fi tidak jadi konser. Masa kayak gitu. Oh, mereka bakal datang. Mereka sering ya datang ke Lampung ya?
1: Karena banyak penggemar juga di Lampung. Gue jujur enggak terlalu ngikutin, tapi gue suka denger lagunya aja.
0: Benar, karena cheerful, youthful, dan juga faithful, terus juga meaningful sama wonderful Indonesia.
1: Wow. Ya,
0: jadi pariwisata. Wonderful. Tapi di pagi hari ini teman Produ ada informasi yang cukup penting untuk kita nih sebagai masyarakat Lampung ya. Ini penting banget karena Pemkot nih khususnya Kota Bandar Lampung ini mengusulkan 3 kawasan pesisirnya untuk masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi mungkin next time-nya ada stasiun Nelayan Merah Putih ya kan? Enggak ya? Enggak semuanya di gitu-gitu.
1: Enggak semuanya harus merah putih sih.
0: Ya, Oke. Jadi Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Eka Jaya Saputra, ini mengatakan program ini diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan ekonomi nelayan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: UMKM. Dan Eka juga menyampaikan ketiga wilayah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi pesisir yang terintegrasi.
0: Benar. Tapi juga nggak apa-apa juga kalau mau berintegritas juga nggak masalah banget.
1: Yes, nggak masalah banget. Dan 3 daerah itu ada di Bumi Waras, Kangkung, dan Kota Karang Raya yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan tidak hanya sebagai kawasan aktivitas nelayan, tetapi juga untuk ruang ekonomi dan wisata pesisir barat.
0: Pesisir barat beda lagi.
1: Beda kan pesisir.
0: Iya.
1: Pesisir barat tuh di sana.
0: Benar, di pojok gitu kan. Tapi menarik ya kalau misalnya memang diciptain wisata pesisirnya juga. Jadi kan kita bisa sambil ngeliat-ngeliat juga gitu kan. Dan menurut Eka nih pengembangan kawasan melalui program KNMP. Ini diharapin gak cuman berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat. Dan penataan kawasan pesisir ini diharapin membuka peluang usaha baru, terus juga meningkatkan pendapatan warga, dan juga mendorong kampung tersebut ya. Jadi dia agak bergeser gitu dari peta gitu. Enggak ya, terlalu mendorong ya.
1: Enggak dong, itu enggak mendorong ke sana. Kan mendorong secara perekonomiannya.
0: Oh iya, oke.
1: Dan program...
0: Tau gak sih episode SpongeBob yang dorong, ngindarin cacing besar Alaska. Gue kira kan bakal kayak gitu.
1: Emang ada ya?
0: Ah,
1: berarti terlewat.
0: Referensi SpongeBob ini.
1: Berarti terlewat. Jangan salah, gue dulu penggemar SpongeBob.
0: Nah, harusnya lu tahu itu, scene ikonik itu, legendaris lo itu. Anyway, kita lanjut lagi ya.
1: Okay, dan
0: informasi yang lebih penting ya.
1: Dan program KNMP ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata kawasan pemukiman nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Dan pengembangannya juga diarahkan agar terintegrasi dengan koperasi daerah merah putih. Dan Pemkot juga masih menunggu hasil evaluasi dan keputusan KKP terkait usulan 3 kawasan tersebut.
0: Semoga aja ya bisa disetujuin ya. Karena kan pengembangan KNMP ini diharapin menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan ekonomi pesisir di Kota Bandar Lampung. Udah makan ikan hari ini? Gue sih belum ya. Karena personally, to be honest. Gue gak suka ikan. Plot twist. Udah bacain tentang nelayan dan segala macam, ternyata gak suka makan konsumsi ikan. Tapi nanti akan saya coba.
1: Oke, kalau Lampung Pro 2 kira-kira suka ikan gak ya?
0: Kayaknya suka orang yang gak nyukain balik.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Baru cukup tahu gorengan saya.
2: Mas, kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
3: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
2: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
0: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
2: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
4: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: 92,5 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, nomor 2. Balik lagi bersama Fasya dan juga Gilbert Luka.
0: Yes, di Spada. Selamat pagi, teman pro 2. Yo, what's up?
2: Baby, let's go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman pro 2.
0: Yeay. Apa kabar teman pro 2? Apa kabar lagi ngomongnya? Apa kabar terus heran.
1: Tapi kayak gue harus nanya lu deh, apa kabar after di...
0: Belum, baru ini, baru ngambil darah doang.
1: Oh, belum dicek.
0: Antrinya lama. Kebetulan memang kita antren tuh 836.000, wow, gitu ya. Jadi kayak lama banget gitu kan. Tapi di pagi hari ini teman pro 2, kita bakalan ngobrolin suatu hal yang harus kamu
1: tahu
0: gitu ya.
1: Sudah di spill di flyer kita.
0: Pasti,
1: dan
0: di Instagram
1: baru-baru
0: kita.
1: Ini juga kita baru merayakan Hari Batik Nasional.
0: Benar, tanggal 2 ya. Lebih spesifiknya ya. Dan memang kalau ngomongin tentang batik itu kan selalu jadi identitas kita gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Disitulah kadang-kadang nasionalitas keyboard warrior kita diasah gitu ya. Mm-mm. Ketika harus berhadapan dengan negara-negara lain yang mengakuinya.
1: Tapi ngomongin Hari Batik ya.
0: Batik ini ya.
1: Gue tuh udah gak merasakan Hari Batik lagi semenjak kuliah gitu loh. Karena kan kalau di sekolah, mm-hmm, ketika Hari Batik kan wajib pakai batik kan. Kalau kuliah ya udah, tinggal kesadaran lo sendiri aja gitu.
0: Oke, iya sih. Memang kalau batik itu gue kalau di zaman-zamannya gue ya, itu tuh kayak punya konotasi yang tua, terus juga kondangan dan segala macam gitu ya.
1: Formal banget.
0: Benar.
1: Tapi sekarang itu mulai dimodernisasi gitu loh, kayak berkain, berbatik.
0: Iya, berkain. Terus juga bisa di apa ya, dipadukan sama fashion-fashion sekarang gitu kan ya. Bisa jadi statement kalau lo yang paling baddy. Ini statement aku yang
1: cukup.
0: Oke deh, hari ini kita bakalan ngomongin tentang bangga berbatik, anak muda lestarikan budaya, barengan Lili Rahmawati, bagian umum batik Gabovira ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya laporan dari teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 ya, untuk kamu semua sebelum nanti kita bakalan ngobrol.
3: Dan perlu kalau ngomongin soal batik, sekarang kita nggak cuma bisa melihat batik sebagai pakaian untuk acara formal aja. Batik juga sudah mulai hadir dengan berbagai model yang lebih modern dan dekat juga dengan gaya anak muda. Nah, sebagai generasi muda nih, sebenarnya seberapa dekat sih kita dengan batik dan apa yang bisa kita lakukan supaya batik tetap dikenal dan disukai? Nah, sekarang coba kita dengarkan pendapat teman Pro 2. Ada Echa dari UIN Raden Lampung dan juga Farel Gading dari Institut Teknologi Sumatera. Masuk ke pertanyaan yang pertama, menurut kamu, anak muda sekarang masih suka pakai batik gak sih? Biasanya kalau kamu pakai batik buat acara apa?
4: Menurut aku ya, anak muda zaman sekarang pasti masih suka sama batik. Karena sekarang tuh batik modelnya udah cakep-cakep gitu, lebih modern. Jadi gak kelihatan terlalu formal. Apalagi kalau dipakai ke kampus gitu. Kalau aku sih seringnya dipakai ke acara kampus, acara keluarga, dan acara-acara tertentu gitu yang mengharuskan untuk pakai batik. Tapi ya, kalau misalkan

0: aku bisa pakai buat kegiatan sehari-hari.
1: Sebenarnya masih kok, tapi mungkin gak sesering pakaian biasa. Sekarang kan udah banyak tuh kemeja, outer, atau model pakaian batik yang jauh lebih santai. Jadi menurut saya, batik sebenarnya bisa kok dipakai sehari-hari juga. Gak harus nunggu acara formal atau acara tertentu, baru bisa kita pakai.
2: Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua. Selain memakai batik, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan anak muda supaya batik tetap dikenal dan disukai di generasi sekarang?
0: Mungkin lebih sering pakai batik buat kegiatan sehari-hari ya. Terus diposting deh di media sosial. Jadi orang lain itu bisa lihat kalau misalkan batik itu sebenarnya bisa dipakai loh dengan banyak gaya gitu, gaya yang modern atau gaya yang lebih casual gitu. Jadi menurut aku semakin sering ya anak muda nunjukin kalau misalkan batik itu lebih mudah dipakai dengan gaya kita sendiri, semakin banyak juga gitu orang-orang bakalan tertarik buat pakai batik.
1: Kalau menurut saya, bisa coba mengenalkan batik lewat media sosial. Misalnya nih, bikin konten tentang motif batik, cerita di balik motifnya, atau cara mix and match batik dengan pakaian yang lebih kekinian. Jadi kan anak muda bisa tahu kalau misalnya batik nggak ketinggalan zaman. Justru dengan kreativitas, batik itu bisa dibuat lebih menarik dan tetap sesuai dengan gaya anak muda zaman sekarang.
2: Ya, itu tadi tuh kedua tanggapan dari teman-teman kita mengenai batik. Dari Echa Mariska dan juga Farel Gading Sanjaya yang berasal dari UIN Raden Intan Lampung dan juga Institut Teknologi Sumatera. Sekian laporan dari Pram Pamungkas melaporkan.
3: Kepanjangan Pram, demi Allah kepanjangan.
4: Tapi thank you Pram.
3: Gak expect gue. Yes, balik lagi teman Pro 2 di Sepada hari ini. Dan langsung aja kita sapa nih di ujung telepon ada Kak Lili. Ya kan? Halo, selamat pagi Kakak.
5: Halo. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Ceria banget ya Kak Lili ya. Gimana kabarnya Kak hari ini Kak?
5: Alhamdulillah dan kuat ya masih.
3: Halo Kak, halo.
5: Halo.
3: Oke, ini kayaknya sinyalnya agak sedikit putus-putus Kak. Boleh mungkin cari posisi yang bisa lebih kuat sinyalnya Kak? Halo.
5: Halo.
3: Halo, halo.
5: Ini sudah
3: kan? Masih agak masih sedikit putus-putus, Kak.
5: Iya, agak putus sedikit.
3: Iya.
5: Ini aku udah ganti posisi sih.
3: Oke. Okay. Coba boleh lagi. Halo, Kak.
5: Halo.
3: Wah, masih ya?
5: Oh.
3: Oke. Okay. Tapi enggak perlu
5: kurang jelas kah?
3: Iya sih masih ada putus-putus, tapi nggak perlu sampai ke ini ya manjat-manjat atap ya kayak.
4: Jangan deh kayak. Kayak too much deh.
3: Takut, iya takutnya kepikirannya seperti itu ya. Oke. Okay. Kayaknya harusnya sudah aman nih, coba lagi ya. Tapi kita mulai dulu aja obrolannya kali kayak ya, sambil mulai obrolan dulu kali ya. Ini kan tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 ya saya. Itu adalah hari batik gitu ya, dan menurut Kak Lili sendiri apa sih yang ngebuat batik menjadi salah satu bagian penting dari identitas budaya Indonesia?
5: Kalau menurut aku sih, kenapa batik tuh bisa jadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia? Karena yang pertama, batik itu kan warisan budaya Indonesia ya Kak, yang diwaris generasi ke generasi gitu. Dan setiap daerah tuh punya motif batik yang beda-beda, coraknya yang beda-beda, yang mencerminkan tradisi, ada sejarah, dan kehidupan masyarakat tempat. Jadi batik tuh jadi ciri khas Indonesia, kenal sampai berbagai negara gitu. Makanya kenapa batik tuh penting banget jadi identitas budaya Indonesia.
4: Oke. Okay. Oh iya Kak, dan ngomongin soal batik nih ya. Kan yang kita tahu batik ini memiliki banyak motif dan di Bandar Lampung pun mungkin punya motifnya sendiri. Nah, menurut Kakak tuh seberapa penting sih anak muda itu paham tentang makna dari motif batik itu sendiri?
5: Menurut aku penting banget sih Kak, anak muda harus paham tentang makna-makna motif batik. Kalau di Lampung sendiri tuh yang paling ikonik tuh ada motif Siger Lampung tuh. Nah, salah satu maknanya itu adalah kehormatan dan kemuliaan, yang pastinya juga identitas budaya Lampung. Terus juga ada kewibawaan. Jadi anak muda penting banget motif batik, apalagi kita yang di Lampung ya. Jadi buat anak itu bisa lebih bangga terhadap budaya, bisa jaga tradisi juga, dan bisa mampu cerita kan nanti nilai-nilai batik kepada orang lain kalau kita paham maknanya.
3: Oke, Oke, oke, oke. Jadi memang kalau ngomongin tentang batik Lampung sendiri, memang kita ada khasnya dan itu pasti udah ada makna di dalamnya gitu ya, Kak ya. Dan juga menggambarkan masyarakat juga ya, Kak ya. Masyarakat tradisi dan budayanya ya. Oke. Okay. Kak, sorry Kak, kalau sekarang nih ininya untuk koneksi, masalah koneksi ya, Kak ya. Ada beberapa kali masih putus-putus, mungkin kita nanti bakalan break dulu sebentar gitu ya. Kita cari dulu nih penyebabnya, nanti kita bakal ngobrol lagi biar lebih enak kali ya, Kak ya. Oke. Dan teman Pro 2, keep on tuning terus di Pro 2 Urban Lampung. Abis ini kita bakalan balik lagi.
2: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: just pick up the phone.
1: 95.5 FM Pro 2 RRI Banten, Lampung.

0: Masih di Prodo dan Melamu, teman terbaik kamu di Spada ya. Semoga kali ini koneksi kita barengan Kak Lili itu bisa lancar ya. Untuk kita ngobrol lagi, lanjut lagi ya, ngomongin tentang Bangga Berbatik Anak Muda Lestarikan Budaya barengan Lili, Kak Lili Rahmawati, bagian umum dari Batik Gabo Vira. Halo Kak, masih tersambung Kak? Halo?
1: Halo.
0: Aduh,
1: iya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, halo Kak.
0: Oke, nyaman sih ya. Semoga aman, semoga aman, semoga yep. aman, semoga aman.
2: Semoga aman, semoga aman.
0: Oke, tadi kita lanjutin dari pastinya masih ngomongin tentang batik gitu ya, Kak ya. Tadi yang kita tinggalin itu obrolannya adalah batik khas Lampung juga ada gitu ya.
2: Motif dan maknanya.
0: Motif dan maknanya juga gitu. Nah, sekarang kan batik ini juga dikembangin ya Kak ya, jadi pakaian dengan model yang bisa dibilang lebih modern gitu. Nah, gimana nih perkembangan ini bisa ngebuat batik lebih dekat sama anak muda, dan apa sih yang harus dijaga? Karena kan tadi masih ngomongin tentang makna dan juga arti gitu ya, simbolisnya gitu di dalam corak batik tersebut.
1: Oke. Okay. Jadi menurut aku gimana caranya biar batik tuh bisa lebih dekat dengan anak muda ya. Mm-hmm. Yang pastinya model, kalau kami sendiri sih di Batik Gabo Vira. Mm-hmm. Selain ada baju batik.
0: Halo?
1: Buat kerja, mm-hmm. kalau itu buku batik, contohnya tuh ada.
0: Halo, halo.
1: Atau anak muda yang cari batik tuh.
0: Aduh, ini ya masih terputus-putus ya memang.
1: Halo, sinyalnya. Ya, okay. Dipakai buat nongkrong coffee shop dan lain-lain gitu. Jadi gitu. Jadi dari modelnya, biar kita bisa lebih dekat anak muda ini dengan batik dari modelnya. Karena dulu anak muda tuh malas pakai batik kan karena modelnya gitu-gitu aja tuh. Motifnya gitu-gitu aja. Kalau batik zaman dulu tuh kan coklat lah, hitam lah. Nah kalau di batik kami tuh, kami sediain banyak warna dan banyak model. Makanya biar bisa, salah satu tujuannya yaitu biar bisa lebih dekat sama anak muda gitu.
2: Ya sih benar, karena ya kalau anak muda tuh kan lebih suka styling ya, dan sekarang tuh ada model kayak dibuat obi belt gitu atau kayak tren-tren berkain wastra gitu. Dan aku juga apa ya, suka mendesain, bukan mendesain sih, kayak styling-styling kayak gitu kalau buat ke kampus karena terlihat keren aja. Dan menurut Kak Lili nih ya, apakah anak muda saat ini tuh udah cukup tertarik belum sih Kak sama menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari?
1: Menurut aku sih sebenarnya anak muda itu udah cukup tertarik ya Kak. Contohnya di hari batik kemarin tuh tanggal 2, tuh banyak banget tuh di media sosial yang pakai batik, posting foto pakai batik dengan caption selamat hari batik dan lain-lain. Tapi yang pasti walaupun sudah tertarik masih perlu ditingkatkan terus nih agar banyak lagi anak muda yang ngerasa nyaman dan bangga pakai batik. Jadi bukan cuma dipakai buat kerja doang, bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari, buat yang lain. Mungkin bisa nanti ke depannya main pakai batik juga gitu. Jadi batik itu kesannya nggak buat acara formal doang gitu.
0: Oke, berarti ngebuat batik itu juga nyaman ya, selain stylish gitu ya, atau mungkin juga dari coraknya, tapi juga nyaman untuk dipakai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, nah kalau dari kakak sendiri ada nggak sih apa tuh gimana Kak?
1: Jadi sebenarnya ketertarikan itu udah ada, tapi kita perlu dukung jadi batik itu biar semakin menjadi bagian dari gaya hidup kita lah anak-anak muda.
0: Nah, cara sederhana yang dilakuin sama kita-kita nih anak muda nih untuk menunjukkan rasa bangga itu kan salah satunya adalah dengan memakainya. Terus ada lagi nggak sih Kak cara-caranya Kak? Apakah kita akan harus membuat motif batik baru mungkin atau modifikasi kreatif yang baru gitu.
1: Jadi selain pakai batik ya, tadi salah satu caranya menurut aku sih posting foto di media sosial itu pengaruhnya menurut aku besar. Dengan posting foto, temen tuh kita nih pakai batik nih, teman-teman nggak tahu nih batiknya dari mana, posting foto kasih link belinya di sini nih, beli itu menurut aku adalah cara sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk menunjukkan rasa bangga terhadap batik. Mengenal motif batik juga bisa, mengenal makna dan motif juga bisa. Yang pastinya dengan posting begitu, selain memperkenalkan batik, bisa juga mendukung produk batik lokal ya, contohnya batik Lampung gitu.
2: Oke, dan selain digunakan sebagai pakaian ya Kak, bagaimana sih biar anak muda itu bisa memperkenalkan batik melalui media sosial?
1: selain digunakan jadi pakaian, menurut aku yang tadi bisa di styling jadi obi belt itu juga bagus banget. Membuat konten foto dan video saat pakai batik juga. Terus membuat video singkat tentang pembuatan batik itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman nih pengen tahu cara buat batik, kalau beli batik kan udah banyak tuh tempatnya di mana. Pengen tahu cara buat batik, nah, teman-teman bisa datang ke Gabupira karena kami buka kelas juga untuk membuat batik ya. Jadi kalau mau belajar batik tuh caranya gimana sih buatnya, karena dan lain, nah kelas juga. Jadi kalau teman-teman mau belajar, boleh buat konten cara buat batik, buat ngajak teman-teman nih biar bisa ikut melestarikan budaya, lebih tepatnya budaya Lampung, boleh banget datang ke tempat kami gitu kan.
0: Bisa ngebatik juga. Terakhir kali ngebatik tuh waktu ini tadi itu.
2: Tapi ngomongin batik gitu ya kak, batik tuh ada berapa model sih?
1: Jauh ya.
0: Iya, jauh sih. Oke. Itu tadi lu jadi nanya?
2: Iya. Ngomongin soal iya ngomongin batik gitu ya. Aku kepo sebenarnya batik tuh ada berapa model sih kak? Kan yang aku tuh ada batik tulis sama batik print atau batik apa gitu?
0: Cetak.
1: Ya, cetak. Betul. Jadi kalau untuk batik tuh sebenarnya kasta tertingginya di batik itu di batik tulis kak. Tapi di bawah-bawahnya selain ada juga kita di batik cap, cap stempel. Jadi cara buat itu pakai stempel batik gitu. Kalau batik tulis itu dia painting. Jadi kalau kakak suka lihat video pembuatan batik yang pakai canting, nah itu batik tulis. Ada batik print, ada batik tulis, dan ada satu lagi perpaduan. Jadi ada perpaduan batik printing dan batik tulis, kalau kami sebutnya wax print gitu.
0: Oh, ada jadi dua-duanya. Oke. Tapi kalau ini kak batik printing dari Canva kak. Iya, soalnya ada tuh jersey dari mana gitu, itu dari Canva gitu, batik-batik gitu, heran deh. Nah tapi kalau ngomong itu
2: ada logo Canva-nya pulang ke tengah
0: premium dari Free Pick. Nah banyak anak-anak muda ini kan lebih tertarik gitu ya untuk ngikutin trend fashion dari luar negeri ya, karena mungkin juga lebih infectious juga gitu kan, terus juga lebih cepat juga gitu penyebarannya. Nah gimana sih cara ngebuat apa ya, tren kita sendiri gitu, tren batik atau juga tren dari luar tersebut tapi masih ada unsur-unsur batiknya gitu ya, untuk tetap menarik gitu di tengah perkembangan tren fashion atau fashion itu.
1: Oke, jadi untuk tren fashion luar negeri ya sebenarnya bisa kak, jadi bisa kita batik dengan desain yang sesuai dengan gayanya anak muda atau disesuaikan dengan fashion luar. Contohnya, kalau dulu batik itu kan kemeja, hanya begitu-begitu aja. Kalau zaman sekarang tuh anak muda suka banget pakai baju tuh crop top. Nah, kita bisa buat baju batik bisa crop top, tapi tetap sopan kayak gitu. Terus warna batiknya juga kita bisa main di, jadi warnanya kita pakai yang cerah-cerah. Atau biasa orang bilang sekarang tuh cewek kue. Nah, kita buat warna batik tuh biar jadi-jadi cewek kue, kayak warna soft pink kah, warna pink cerah. Atau bisa juga ada juga sebutannya cewek bumi. Kita buat batik dengan warna-warna yang lebih soft lagi. Coklat muda. Jadi kita sediakan banyak gitu kok pilihannya. Jadi anak muda tuh bisa eksplor terus. Bisa juga dari bahannya dibuat baju sendiri. Atau kita sediakan bajunya yang sudah jadi. Jadi kita gak ketinggalan zaman gitu.
0: Kalau untuk cowok bingung kak, apakah kalau untuk cowok bingung?
1: Kalau itu gak ada obatnya kayaknya.
0: Wow, kayaknya korban ya. Kayaknya ya. Jawabnya langsung kayak itu gak ada obatnya. Kalau itu kan dari sisi anak muda sebagai pengguna gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada tadi juga di tawaran yang datang dari Gabufira adalah juga anak-anak muda nih bisa juga belajar gitu ya. Tentang batik, khususnya batik Lampung gitu. Tapi selain itu gitu ya, kalau misalnya mau dikembangin lagi, ada gak sih sisi peluang gitu ya dari usaha yang bisa dikembangkan anak muda melalui industri batik?
1: Mungkin bisa kak, jadi kain batik itu kan banyak kan. Jadi bisa, mereka bisa buat baju dengan sesuai kemauan mereka sendiri. Termasuk yang kakaknya bilang tadi, bikin obi belt dan lain-lain. Jadi walaupun misalkan pakai baju tuh polos tapi ada obi belt batiknya, itu tetap pakai batik kan gitu. Jadi tetap ada unsur batiknya gitu. Terus bisa juga jual produk batik ke marketplace, menurut aku itu bisa juga ya. Karena kan zaman sekarang jualan di marketplace tuh wah luar biasa, jangkauannya luas kak. Terus bisa mengembangkan yang tadi, produk turunan batik, bisa dibuat bandana kah, tote bag kah, dompet dan lain-lain. Juga bisa untuk mungkin yang bisa belajar desain, bisa buat belajar bikin batik kayak gitu. Menurut aku sih gitu ya.
0: Oke. Bisa dibuat skinny jeans juga ya katanya batiknya. Kayak enggak deh. Kayaknya enggak.
2: Kayak enggak deh. Kayak enggak deh. Nah,
1: mau dibikin skinny.
0: Kayaknya jangan ya. Iya. Itu kayaknya dia buruk. Maaf. Duh, gimana tuh? Gak okay. Nyaman deh kayaknya.
2: Oke, lanjut Kak Lili. Menurut Kak Lili gini ya, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda untuk mencintai dan menggunakan batik? Halo?
0: Kak Lili, terputus ya. Kak Lili, halo? Sorry Kak Lili, ya, boleh diulang Kak? Soalnya tadi ada sedikit terputus tadi. Iya tadi.
1: Jadi menurut aku tantangan terbesar nggak sih batik itu adalah membuat batik itu rasa.
0: Halo Kak Lili. Oke, okay. Berarti kayaknya memang ini ya sinyalnya ya berarti ya. Oke, kayaknya kita gimana ya ini ya, soalnya kalau ngomongin tentang pertanyaan-pertanyaan kita masih banyak pertanyaan juga gitu kan ya. Cuman Kak Lilinya atau sinyalnya nih lagi bermasalah mungkin teman pro 2 ya. Oke. Nanti kita bakalan cari lagi nih gimana nih kondisinya ya, supaya kita bisa ngobrol lagi pasti sama Kak Lili, kita lanjutin lagi obrolannya. Jadi untuk teman pro 2 semua
2: keep on tuning.
0: Keep on tuning.
2: Di, ya, di mana lagu teman.

0: dan masih di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan
0: tadi kita sebenarnya sampai lupa tadi ya, mau nanyanya itu di titik mana gitu.
1: Tadi kita sampai ngebahas tentang struggling kalau mengenalkan batik ke anak muda.
0: Oke. Itu tadi kayaknya belum terlalu terjawab ya, karena memang putus-putus gitu ya sinyalnya ya. Semoga kita khususnya di Provinsi Lampung ini ya, itu segera dengan cepat dapat 5G yang merata ya, gitu.
1: Lebih
0: kita butuh, kayaknya semua orang butuh
1: 5G gitu. Yang berguna sih, jangan cuma 5G-nya aja.
0: Kalau menurut gue 6G langsung. Iya kan, karena iya sinyal kita juga kurang juga ya. Gitu kan ya, makanya. Halo Kak, selamat pagi Kak.
2: Halo.
0: Oke. Ini kayaknya udah mulai membaik, semoga ya. Tolong. Aduh. Kak, tadi kita masih left di struggles Kak, atau kesulitan ya untuk apa tadi? Gimana tadi?
1: Kesulitan untuk tantangan terbesar untuk ngajak
0: tantangan
1: ya. Generasi muda untuk mencintai batik ini sendiri gitu. Apakah koneksi dari Kalili sudah membaik? Halo Kak.
2: Halo. Okay. Harusnya ini luar biasa Kak.
0: Harusnya. Jadi tantangannya gimana nih Kak?
2: Jadi tantangan terbesarnya menurut aku sih dalam mengajak generasi muda untuk mencintai dan menggunakan batik ya Kak, adalah membuat batik itu terasa dekat dengan kita sebagai muda. Selama kapannya batik itu dipakai untuk formal-formal doang nih, acara formal, atau kalau pakai batik itu kuno. Nah, tantangan terbesarnya itu mengajak generasi muda biar ngerasa batik itu dekat sama kita gitu. Caranya dengan apa sih mengatasi tantangan tersebut? Ya caranya buat tren fashion batik itu Kak. Jadi batik itu dibuat disesuaikan dengan gaya-gaya anak muda. Jadi anak muda itu makin banyak anak muda yang mau pakai batik gitu. Banyak anak muda yang beranggapan kalau batik itu gak hanya dipakai oleh orang-orang yang udah tua gitu Kak.
0: Oke. Kalau dari kakaknya sendiri kan ini tergabung juga dalam Batik Gabovira gitu ya. Dan ada gak sih pengalaman atau cerita menarik dari Batik Gabovira atau dari pengalaman kakak sendiri gitu ya untuk memperkenalkan batik ke anak muda?
2: Pengalaman menarik. Kalau dari jadi kami tuh di sini kan juga selain jualan batik tuh kami juga pakai produk batiknya ya Kak.
0: Oke.
2: Jadi kami pakai produk batiknya, bukan hanya baju batik yang formal-formal aja, kami juga pakai produk batik, kalau batik. Jadi kalau pengalaman dari aku tuh banyak customer yang mereka tuh tadinya gak sadar kalau ternyata yang dipakai itu adalah batik gitu. Karena udah dipaduin sama jeans, dipakai pakai sneakers, dipaduin dibarengin sama kemeja, pakai kaos dan lain-lain. Jadi mereka tuh pas dateng ngeliat kami ini pakai face batik, kayak, oh bagus ya Kak, ternyata ini batik ya, aku pikir bukan, kayak gitu. Jadi karena udah dipaduin sama yang lain, si batik itu jadi sedikit, tapi tetap pakai batik gitu Kak. Kalau pengalaman aku sih gitu sih, kalau di sini ya.
0: Oke. Kirain kayak ada yang lagi belajar batik terus tiba-tiba punya ide gitu untuk batik motornya mungkin atau mobilnya. Saking sukanya
1: Dimodif.
0: Tapi iya ya, kalau misalnya batik itu apa ya, gak terlalu noticeable gitu ya, justru malah samar terlihat bagus gitu kan ya. Karena padu itu tadi ya, padu juga gitu sama mix and match-nya orang gitu ya. Jadi harus punya taste juga itu berarti ya.
1: Oke Kak Lili, aku mau nanya nih yang terakhir Kak. Pesan Kak Lili untuk anak muda Indonesia agar semakin bangga menggunakan batik dan ikut melestarikan budaya Indonesia itu gimana sih Kak?
2: Oke, jadi untuk anak muda Indonesia, untuk anak muda Lampung juga, jangan pernah ngerasa malu atau menganggap batik itu kuno ya. Karena batik itu adalah salah satu identitas, juga warisan budaya yang kita miliki, yang harus kita banggakan yang pastinya. Mari kita bangga pakai batik dengan gaya kita sendiri, boleh mengenal cerita di balik motifnya itu lebih bagus lagi, serta ikut memperkenalkan melalui media sosial tentang pakai batik. Jadi nggak harus dengan cara yang besar, cukup mulai dari memakai, membeli, dan mencintai batik. Karena ketika kita bangga sama budaya kita sendiri, berarti kita ikut juga menjaga budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi yang akan datang. Jadi jangan jadikan batik hanya warisan dari masa lalu, tapi juga bagian dari gaya hidup dan kebanggaan generasi muda masa kini dan yang akan datang.
0: Asik, itu dia. Oke, mantap-mantap banget. Berarti kita sebagai generasi generasi muda, ya kan, pelestariannya itu bangga menggunakannya, terus juga kalau bisa belajar-belajar juga tentang batik gitu ya, dan pastinya bisa apa, mungkin belajarnya salah satunya di tempatnya kakak gitu ya, itu Batik Gabovira gitu ya. Oke, itu dia. Obrolan kita barengan Kak Lili Rahmawati, bagian umum dari Batik Gabovira. Semoga sehat-sehat terus Kak ya, sukses juga untuk
1: usaha Batik Gabovira ya.
0: Iya, untuk usaha untuk melestarikan batiknya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Kak, selamat pagi.
2: Pagi, terima kasih kembali teman-teman Pro 2.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2 ya. Dan memang selain batik di bulan ini, bulan ini. Batik ya, bulan ini juga bulan bahasa gitu. Jadi terlalu banyak budaya yang terjadi di Oktober ini. Canon event itu biasanya kan memang dibilangnya 3 bulan terakhir di tahun tersebut gitu kan ya. Dan ya semoga aja banyak inspirasi yang bakalan kita dapat juga di bulan Oktober ini. Gitu. Inspirasi saya yang terdekat ini adalah gimana caranya supaya dapetin antrian lebih cepat gitu ya untuk EKG. Nah, iya, tapi kita juga harus pamit ya teman Pro 2, dari pendengaran teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Sepada bareng Ibu Lukas dan juga Fasya, harus pamit. Terakhir dari kita,
1: Lesti Fight, share and express your willingness, only with Brody Band Lombok, teman baik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
1: Sekali di daerah, tetap di darah. And now, bye, teman Pro 2.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM. I am safe.

0: teman Pro 2. Setelah lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Palembang untuk mengikuti Bintang Radio tahun 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.
1: Acara hari ini disiarkan secara langsung melalui Pro 2 Network Belajar Sumba. Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa teman-teman download melalui App Store maupun Play Store. Dan juga hari ini saya Alvida Damayanti yang tentunya akan memandu acara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 untuk putaran terakhir, dan nanti teman-teman dari Belajar Sumba akan menyanyikan lagu challenge. Dan tentunya teman Pro 2 tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri yang sangat luar biasa yang sudah menilai dari awal hingga akhir. Dan yang pertama, juri Belajar Sumba yang akan menilai pada hari ini dari Bengkulu ada Kak Yulizar Zahari, penyanyi dan juga praktisi musik. Selamat pagi Kak Yulizar. Dan juga selain dari Bengkulu ada juga dari Bandar Lampung ada Kak Moza Degal Orvili Jenira, penyanyi dan juga vokal coach di JM Production. Boleh dong diberikan tepuk tangan dulu buat teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya, setelah dari Bandar Lampung kita bergeser sedikit, ada dari Jambi, ada Kak Gusti Rahayu, penyanyi dan instruktur musik. Selanjutnya dari Sungai Liat ada Kak Dodi Rosado, penyanyi dan songwriter. Dan yang terakhir ada dewan juri dari Palembang, Kak Denny Polandri, musisi dan coach musik. Luar biasa sekali, boleh sangat meriah sekali karena dewan juri yang akan menilai ini sangat luar biasa ya teman Pro 2. Dan juga tentunya penilaian dari dewan juri ini dengan persentase 70% dan juga tetap 30%-nya voting dari seluruh teman-teman. Dan kami informasikan kalau voting ini akan ditutup siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo, karena ini belum pukul 12, jadi kalian boleh langsung vote sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Kami informasikan juga dan kami ingatkan kalau voting lewat dari jam 12 siang itu tidak akan dihitung kembali. Maka dari itu boleh vote sebanyak-banyaknya sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti para perwakilan Satker Belajar Sumba hari ini akan membawakan lagu challenge pada putaran terakhir hari ini. Dan penasaran gak sih siapa yang akan mewakilkan Korwil 14 di tingkat selanjutnya? Langsung saja, tanpa kita menunggu-nunggu, peserta pertama kategori putra ada Al Muhaimin Kembare, Elmar Buni membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

Al Muhaimin, kembara Elmar Buni dari RRI Bengkulu yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi kita dari kategori putra nih teman Pro 2, masih dari perwakilan RRI Bengkulu, sekarang kita ke perwakilan putri terlebih dahulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu Takkan Apa.

Septi, kalau dikasih Hombi dengan lagu Takkan Apa, boleh dong diberikan tepuk tangan kembali biar lebih semangat lagi. Dan juga teman Pro 2 serta Sobat RRI dari peserta RRI Bengkulu nih, boleh dong

Selanjutnya, kita akan ke RRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, untuk kategori putra, Yonatan Jason membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

Abang Jason yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi dari kategori putra, selanjutnya masih dari RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Tapi kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari kategori putri atas nama Hugis Imelka Putri membawakan lagu Cintaku Padamu.

Hugi si Melka Putri dengan lagu Cintaku Padamu. Tepuk tangan kembali dong teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Tadi adalah penampilan dari peserta RRI Bandar Lampung. Jadi buat penggemarnya Yonatan Jason dan juga Hugis Imelka Putri, ayo dong voting sebanyak-banyaknya di link bintang radio rri.id. Ingat ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau udah lewat nih dari jam 12 berarti zong, votingnya tidak akan terhitung lagi. Jadi mulai dari sekarang voting sebanyak-banyaknya, dukung idola kalian. Kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Bandar Lampung, selanjutnya teman Pro 2 kita akan menyaksikan perwakilan dari RRI Jambi. Untuk kategori putra ada Kevin Ray Pakpahan membawakan lagu Semut Hitam.

Kevin Ray Papahan dengan lagu Semut Hitam. Boleh dong supportnya, tepuk tangannya kembali buat Kevin. Masih dari RRI Jambi nih, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Kalau tadi kita menyaksikan kategori putra, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan untuk kategori putri. Perwakilan dari RRI Jambi ada Syahira Farizatin Nisa dengan lagu Takkan Apa.

0: Syahiro Farizati Nisa dengan lagu Takkan Apa dari RRI Jambi. Mana nih pendukungnya Syahira dan juga Kevin Ray? Boleh dong di voting juga sebanyak-banyaknya. Siapin handphonenya, buka link bintang radio rri.id dan voting sebanyak-banyaknya sebelum jam 12 siang hari ini. Kalau lebih dari jam 12 berarti votingnya udah gak dihitung lagi nih Sobat RRI dan juga pemirsa serta teman Pro 2. Kalau tadi kita lihat penampilan dari RRI Jambi, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke RRI Sungai Liat. Untuk kategori putra ada Muhammad Jova Aditya Putra dengan lagu Malam Biru Kekasihku.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Aditya Putra, saya dari RRI Sungai Liat.

0: Jaufa Aditya dengan lagu Malam Biru Kekasihku. Masih dari RRI Sungai Liat, kalau tadi dari kategori putra, kita kembali ke kategori putri. Perwakilan dari RRI Sungai Liat ada Mareta Nurfiani dengan lagu Takkan Apa.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Moreta Nurfiani dengan lagu Takkan Apa dari RRI Sungai Liat. Wow, mana nih pendukungnya Moreta dan juga Jova dari RRI Sungai Liat. Teman Pro 2 voting kembali nih sebanyak-banyaknya. Karena sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah sebentar lagi juga mau jam 12 siang nih. Jadi ayo dong ambil HP-nya, buka website bintangradio.rri.id. Sebanyak-banyaknya. Dan juga siaran langsung ini bisa kalian lihat secara langsung melalui YouTube RRI Palembang. Jadi boleh mampir dulu ke YouTube RRI Palembang, like, comment, and juga subscribe sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari dua peserta dari RRI Sungai Liat, dan kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Palembang. Untuk kategori putra, Darian Alvaro membawakan lagu Ada Kamu.

Rian Alvaro dengan lagu Ada Kamu. Tepuk tangan kembali dong buat pendukungnya Rian. Wow, dari Palembang nih teman Pro 2. Tadi kita sudah menyaksikan untuk kategori putra Rian Alvaro. Dan saatnya untuk peserta terakhir hari ini kategori putri perwakilan dari RRI Palembang. Aura Kalista Agus Wijaya dengan lagu Sinaran.

0: Aura Kalista Agus Wijaya untuk peserta terakhir dari RRI Palembang. Wow, itu dia teman Pradua, peserta terakhir kita pada hari ini dari RRI Palembang untuk kategori putra Rian Alvaro dan juga kategori putri ada Aura Kalista Wijaya. Dan selanjutnya boleh dong lagi voting kembali. Sekarang udah jam 11 nih. Nah, sebentar lagi 1 jam lagi waktunya buat teman Pradua dan juga pemirsa RRI voting idola kalian sebanyak-banyaknya. Siapin HP-nya, siapin juga kuota internetnya dan segala macam untuk voting idola kalian di bintangradio.rri.id. Karena kalau udah lewat dari jam 12 siang, votingnya nggak dihitung lagi nih. Dan pada akhirnya nih, seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 hari ini resmi berakhir. Untuk pengumuman peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan hari ini melalui Instagram rri.palembang. Jadi pantengin terus Instagram RRI Palembang dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri.palembang hari ini juga. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sangat luar biasa dan juga teman-teman panitia. Dan tentunya untuk Dewan Juri yang terhormat, teman Pradua dan juga pemirsa RRI. Saya Alvina Damayanti, sampai jumpa di Bintang Radio 2027.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia.

gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga.

0: sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crack mentality. Crack mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

0: Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Oh, iya. Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: Kamu, Radio RRI Bekasi.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Fili temenin kamu di program Santai Siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Fili bakal temenin kamu dengan informasi dari dunia kuliner. Nanti di pukul 13.14 kita beralih ke informasi olahraga. Di 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, baru deh kita ke informasi dari dunia showbiz ya. Kalau gitu untuk kamu semua yang masih kepo shooting di Pro 2 dari Bandar Lampung, ini dia informasi pertama dari dunia kuliner yang mau Fili bagi. Fili mau ajakin kamu jalan-jalan ke Jakarta, teman Pro 2, durian yang masih jadi primadona di setiap festival kuliner seperti dihadirkan oleh Tom Durian di Trans Studio Mall Cibubur ya. Ini pelanggan bisa ambil durian sepuasnya dengan harga Rp395.000. Dan kabar gembiranya untuk pecinta durian di kawasan Cibubur, Jawa Barat, karena hadir festival meriah yang menawarkan durian asal Bali. Festival ini dihadirkan oleh Tom Durian yang bekerja sama dengan Trans Studio Mall Cibubur ya. Dan pada festival durian ini, teman Pro 2, pengunjung bisa menikmati durian sepuasnya ya. Dan pengunjung ini bisa langsung masuk ke area rak durian, kemudian memilih sendiri yang diinginkan. Dan durian yang telah dipilih itu lalu dimasukkan ke keranjang belanja sampai penuh ya. Dan jumlah duriannya itu bisa sepuasnya, teman Pro 2, bahkan bisa mencapai belasan buah. Asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu ketika memindahkan keranjang berisikan durian ke kasir, ini duriannya tidak boleh terjatuh. Jadi disampaikan oleh Arvianto yang merupakan General Manager Transmart ya. Festival ambil durian sepuasnya ini selalu ramai peminat dan rekor terbanyak pelanggan ini bisa memenuhi keranjang belanja dengan 14 buah durian Bali. Dan antusiasnya juga luar biasa, teman Pro 2. Setiap orang yang membeli berbeda-beda isinya dan rekornya paling banyak bisa sampai 14 buah per keranjang ya. Pengunjung yang sudah membeli durian ini juga bisa langsung menikmati durian di tempat, tapi ada batasannya, hanya 3 buah saja. Dan saat durian dikupas oleh pegawai, pengunjung bisa menukar jika durian yang dipilih ini masih kurang matang ya. Dan pelanggan akan tetap puas menyantapnya di tempat, teman Pro 2. Dan durian yang ditawarkan dari Tom Durian ini adalah varietas lokal Bali. Jenis ini memiliki karakteristik kulit berwarna hijau kekuningan, bagian daging buahnya berwarna kuning agak pucat. Dan selain durian Bali yang bisa diambil sepuasnya di festival ini, pengunjung juga bisa menikmati durian Montong Palu yang lebih memuaskan. Ukurannya tentunya lebih besar dengan daging tebal dan warna kuning yang pekat ya. Oh iya, teman Pro 2, pengunjung juga bisa mendapatkan penawaran harga yang menarik jika menggunakan bank tertentu ya, sesuai dengan promo yang sedang dilaksanakan di sana. Mungkin kamu ada yang mau jalan-jalan, tapi kalau kata Fili sih tahan diri dulu ya, teman Pro 2, karena ini hari Senin, berarti kerjaan kita masih banyak, tugas kita juga masih banyak banget. Dan kita harus selesaikan satu persatu. Nanti deh mungkin kalau promonya masih ada di weekend, kamu bisa main-main ke sana ya. Dan teman Pro 2, nantikan informasi dari dunia kuliner berikutnya yang akan Fili bagi buat kamu ya. Masih dari dunia kuliner sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nemenin kamu makan siang, keep on tuning terus di Pro 2 dari Bandar Lampung di program Santai Siang barengan sama Fili.

0: Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya.

0: produknya dong. Oh iya ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: Abali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri. Feeling used, but I'm still

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Cek social media.

0: bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun.

0: Tuh kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, Fili masih temenin kamu di Santai Siang. Dan sekarang sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih informasi olahraga ya. Baru nanti kita beralih ke informasi hiburannya dari pukul 14 ke 15 waktu Indonesia Barat. Oke, okay. Laga Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia sudah memasuki penghujung. Dengan hasil timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia berhasil ke final setelah merebut peringkat pertama grup A setelah menghempaskan Bangladesh dengan skor 9-2. Timnas Indonesia unggul selisih poin dari Malaysia meski mereka menang setengah lusin atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Kamis 1 Oktober malam. Dan untuk teman Pro 2 yang masih penasaran ya dengan laga nanti malam, itu akan dimulai kick off di pukul 19.30. Jadi mungkin dari sekarang kamu sudah mulai-mulai cari tempat ataupun titik-titik nobar ya untuk laga malam nanti. Sekali lagi, ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Bukan. Benar ya. Di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Jakarta, Senin 5 Oktober di pukul 19.30 ya. Ini gara-gara ada mama-mama sih aku jadi grogi. Benar apa enggak di Gelora Bung Tomo? Benar ya. Ya udah kalau gitu yuk sama-sama ya teman Pro 2, kita cari titik nobar nanti malam. Pilih mau nobar di mana ya? Kalau kamu punya rekomendasi enggak malam nanti kita nobar di mana? Kasih tahu dong.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Menggunakan istilah jelas sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

0: bawa cuti. Pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Parah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sekarang Fili harus pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah di Pro 2 di Pro 2 dari Bandar Lampung. Barengan sama Fili, maaf untuk segala keterbatasan teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi, Fili temenin kamu insya Allah di pagi hari ya. Kalau gitu Fili pamit, terakhir dari Fili, let's divide, share and express your willingness. All with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kota ini tak ada sekarang semua. Kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi-ilusi.
1: Keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 per 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa dan juga
1: Ari Doasa nemenin kamu di Suara Ceria kali ini, teman Pro 2.
0: Kita bakal ngobrol seru-seruan sampai nanti teman Pro 2 cuma di
1: Suara Ceria, bikin hari makin bahagia.
0: Berwarna.
1: Berwarna. Oke.
0: Okay. Bareng sama kita di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: 105 per 2 Irmener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seru banget sore hari ini. Ada Angga Labesa dan juga ada siapa nih sebelah gua nih?
1: Udah dari dasar teman Pro 2. Dan
0: iya. Yes. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 ya sore hari ini, karena sore hari ini kalau kita berdua aja kayaknya kurang semangat ya. Kita udah kedatangan nih teman-teman.
1: Betul.
0: Seumuran nih kita nih teman-teman kakak-kakak nih.
1: Kakak.
0: Dari pencinta hewan gitu. Wah. Pet lovers teman Pro 2 ya. Gue mau absen, tapi kalau absen berasa kayak anak SMA banget ya. Tapi boleh kayaknya kenalan satu persatu dari suster dulu, boleh suster.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore kakak-kakak semuanya.
0: Sore.
2: Saya Suster Teresa Maria FSGM. Saat ini saya bertugas di SD Franciscus 1 Tanjung Karang.
0: Oke. SD Franciscus yang di Pauman berarti ya?
2: Yang di Pasir Gintung.
0: Oh, yang Pasir Gintung. Oke. Terus sebelahnya suster, boleh gantian mic-nya ada siapa?
3: Halo, selamat sore.
0: Sore.
3: Saya Edo. Saya guru di SD Francisco 1 Tanjung Karang.
0: Oke. Halo Kak Edo.
3: Halo.
0: Terus sebelahnya nih yang cantik nih, boleh kenalan.
4: Terima kasih. Halo, aku Ica, as pet lovers dari Lampung Dog Lovers.
0: Dog Lovers. Kakaknya boleh kakak.
5: Saya Dana dari Smart Groomer Lampung. Aku biasanya mewakili teman-teman yang kucing.
0: Oke. Kirain aku karena Dana yang mewakili pendanaan.
5: Bukan.
0: Aku donaturnya nih. Gitu.
4: Halo, selamat sore semuanya.
0: Sore.
4: Dengan saya Monica dari Lampung Dogs Lovers.
6: Halo, selamat sore semua. Saya dengan Jai, saya dari Lampung Dog Lovers.
0: Oke. Ini Jai. Udah kenal sih soalnya. Ada tag-nya.
7: Oke. Saya Bapak Bandi.
0: Oke.
7: Bapak Bandi dari Polsatwa, Polda Lampung.
0: Oke. Ada bagian Polsatwa ya berarti ya?
7: Iya.
0: Oke, nanti kita bahas itu ya. Okay. Menarik soalnya aku baru mengenal ada bagian Polsatwa gitu.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kita ngomongin teman-teman ini kan kolaborasi yang bisa kita bilang epic banget nih ya, dari berbagai divisi ya. Tadi ada poldanya, ada dari susternya juga, keren banget nih. Mm-mm. Nah, mau buat acara apa nih suster sebenarnya nih?
1: Kita hari ini.
2: Oke, jadi begini kak, awal mulanya.
0: Boleh.
2: Awal mulanya ini Kak Monik kan mendatangi saya.
0: Lalu, ini kita mulai dari awal banget ya. Boleh nggak apa-apa suster? Nggak apa-apa suster. Aku senang.
2: Nggak terlalu kita, panjang kok.
0: Nggak apa-apa. Panjang juga boleh suster gitu.
2: Oke. Awal mulanya Kak Monik mendatangi saya lalu menawarkan untuk event collab bersama gitu ya. Nah terus saya melihat ini suatu tawaran yang sangat bagus, sangat bagus. Lalu saya ingat-ingat ada event apa ya di sekolah yang kira-kira cocok nih dengan tawaran Kak Monik. Nah terus saya ingat, oh ya, setiap bulan Oktober ini kami di SD Francisco 1 Tanjung Karang selalu merayakan ini pesta pelindung sekolah. Santo Franciscus Assisi itu kan dirayakan tanggal 4 Oktober. Nah kami selalu ada event baik intern maupun ekstern. Nah lalu saya menawarkan ke Kak Monik, gimana kalau nanti pas perayaan Santo Franciscus Assisi saja, karena cerita tentang Santo Franciscus Assisi ini adalah seorang suci yang dia semasa hidupnya itu mencintai alam ciptaan. Mencintai alam ciptaan, menyebut semua ciptaan itu saudara dan saudari. Makanya ada saudari anjing, saudari kucing, gitu ya, saudari ular. Semua disebut saudara dan saudari. Makanya saya menerima tawaran dari Kak Monik untuk berkolaborasi bersama. Jadi seperti itu. Terus tujuan yang lainnya, saya ingin mengenalkan ke anak-anak bahwa kita itu hidup berdampingan dengan sesama alam ciptaan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, tetapi juga ada ciptaan lain, yaitu ada hewan yang juga harus kita sayangi dan kita cintai. Begitu.
0: Oke, makanya akan ada acara ini ya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, kita nanya ke Kak Moniknya nih, yang pencetusnya nih. Acaranya apa sih sebenarnya, Kak Monik?
4: Sebenarnya sih aku juga mau mengedukasi. Tujuannya sih mengedukasi semua pihak ya, khususnya buat anak-anak juga, bahwa seperti tadi suster bilang ada banyak sekali hewan-hewan ataupun ciptaan Tuhan tuh yang emang kita tuh harus care, harus peduli gitu. Nah itu karena saya sukanya dengan hewan-hewan, that's why saya mengajak dan berpikir untuk bisa apa sih yang bisa dilakukan dari kami di komunitas pecinta hewan ini untuk bisa memiliki acara atau kegiatan yang mengedukasi banyak pihak. Karena kalau dari orang dewasa aja kan udah biasa, tapi kalau untuk anak-anak dan langsung terjun ke sekolah, kayaknya kalau dengan begitu banyak pet lover yang ada, mungkin bisa dibilang kami baru kali ini mengadakan seperti itu. Gitu sih,
1: Kak. Oke, Kak Monik. Nah, kira-kira Kak Monik, kan kita sebagai pet lovers gitu kan, menurut Kak Monik tuh gimana sih caranya, arti kita tuh mencintai hewan, tapi tuh kita tuh gak harus memelihara hewan gitu, Kak?
4: Ya itu tadi, dengan lebih menghargai semua makhluk-makhluk itu gitu. Aku sebenarnya juga sama Kak Dana nih, Kak Dana kan suka sama kucing, dia cat person, aku bukan cat person gitu. Aku beneran gimana ya, bisa dibilang aku agak-agak sedikit takut sama kucing. Tapi aku tetap menghargai dan tetap care dengan kucing. Jadi aku gak mau menyakiti kucing gitu. Nah, aku harapannya tuh semua anak-anak, terutama kan banyak ya kejadian-kejadian atau berita-berita yang anak-anak tuh menganggap hewan-hewan itu ya mainan aja gitu. Tapi gak pernah mengerti bahwa mereka tuh makhluk hidup loh, punya perasaan juga loh, punya rasa sakit juga loh kalau dijahatin. Nah, itu yang mau aku edukasi, berbagi edukasi dengan adik-adik di sekolah-sekolah, supaya anak-anak ini bisa mengerti bagaimana sih cara memperlakukan hewan tanpa dia juga punya hewan peliharaan gitu.
0: Wow, menarik sekali ya. Dan kita juga ini kedatangan komandan K9 Polda Lampung, Bapak Aibda Blimade. Halo Bapak.
8: Halo.
0: Saya nggak salahkan Bapak nyebutnya Bapak.
8: Enggak.
0: Saya takut salah nih. Aduh.
2: Bapak okay, atau Bli?
0: Ayo, aku manggilnya Bapak atau Bli nih. Oke. Okay. Nggak enak tapi rasanya aku pengen manggil Bapak Made rasanya. Tadi sempat disinggung ada unit khusus yang menangani hewan ya kalau nggak salah ya. Ini apa sebenarnya Pak?
8: Oke. Saya koreksi sedikit, saya bukan komandan mas. Jadi kebetulan pangkat jabatan saya masih Kasubdit Cakal.
0: Oke, ini salah nih yang ngasihnya nih. Salah nih, bukan saya Pak ya.
8: Saya mewakili kanit saya, AKP Arianto. Jadi beliau lagi ada kesibukan di kantor. Jadi yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi seperti apa mas?
0: Tadi kan sempat disinggung nih ada bagian khusus yang menangani hewan ya kalau nggak salah ya. Ini seperti apa pak sebenarnya?
8: Ya kami itu dari polisi satwa, memang polisi khusus. Kalau dibilang polisi khusus ya khusus. Karena memang dari pendidikan sudah
0: pak,
8: diarahkan.
0: Maaf pak, boleh deketan ke mic-nya pak?
8: Iya.
0: Itu mikrofon ya, pelunas hutang pak.
8: Baru baru biasa aja. Ya kita polisi khusus. Ya jadi sebenarnya polisi satwa ini ada dua, bagian kinen, satwa, anjing, terus kuda.
0: Oh.
8: Kita juga ada kuda, turangga, tapi di Lampung belum. Ya, ada masih wilayah-wilayah yang lain. Jadi polisi satwa ini

0: ajak suster juga kan, yes, ya. Nah ceritanya suster gimana nih, Pak Made diajak sama, yeah, kamu ini atau siapa yang mengajak sebenarnya? Atau gimana tiba-tiba bisa berkolaborasi?
1: Kolaborasi
0: gitu,
1: betul.
2: Ya, bagus pertanyaan, bagus. Kalau kita, saya terutama dengan kawan-kawan di Polisi Satwa, kalau pelayanannya, kalau di Polri kan pelayanan apapun harus bisa. Ya, satu. Yang kedua, kebetulan kita memang bertanggung jawab di Polisi Satwa. Jadi kalau memang Mbak Monik misalkan ada kegiatan, terus kawan-kawan developer ada kegiatan, kita siap bantu. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang tadi, ya kita siap bantu apapun itu.
0: Oke. Okay. Oh. Tapi melihat acara ini Pak, kolaborasi ini gimana pandangan Bapak sendiri?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Oke. Okay. Luar biasa. Iya keren
2: kita
0: ya.
2: Kita sangat-sangat mendukung, okay, polisi untuk masyarakat sekarang, okay, ini. Apapun, okay, okay, ceritanya polisi siap dukung. Ya yang penting tanda kutip ya positif ya. Yes. Jadi jangan sampai yang negatif. Ya positif ya.
0: Yes, yes,
2: kita
0: yes,
2: siap bantu.
0: Siap siap siap. Kita ke Kak Dana nih ya, Kak Dana ya. Dana. Kan kita tahu nih Kak Dana tadi adalah groomer Lampung nih, ya kan?
3: Betul.
0: Yang berarti pencinta.
3: Semua hewan.
2: Groomer itu lebih groomer? Merawat ya.
0: Oke, okay, merawat. Oke. Okay. Iya, jelasin dong Kak gimana maksudnya itu, aku agak agak enggak tahu nih.
2: Kalau groomer itu kan emang kita ada yang lebih khusus lagi sih untuk cara merawat atau memandikan si hewan tersebut ya. Jadi kebetulan saya juga sebagai groomer kucing. Biasanya hewan-hewan itu kan kadang ada yang memang diliarkan ataupun dilepas begitu aja pasti, dan tentunya pasti akan kotor dan lain-lain. Nah kita tuh sebagai pecinta itu nggak hanya cuman bisa memberi makan ataupun membersihkan pupnya, jadi kita juga harus bisa merawat, membersihkan si hewan tersebut. Jadi nggak, ya hewan itu sejahteranya nggak cuman setengah-setengah aja gitu.
0: Oke, okay, tapi ini diajakin nih sama pencinta
1: komunitas.
0: Pencinta anjing ya, tiba-tiba ini aja pencinta kucing sendiri nih. Gimana nih responnya Kak Dana nih?
2: Justru sebenarnya sebagai cat lovers aku juga bukan hanya sebagai khusus pecinta kucing aja. Sebenarnya karena memang keterbatasan di agama saya, kebetulan saya muslim, saya juga suka anjing karena...
0: Yes. Ada aturannya tidak bisa ya, ya gitu ya. Oke.
2: Okay. Melihara kucing dan anjing itu berbeda. Tapi ada sebagian besar di anjing itu memang membuat saya jatuh hati sih sebenarnya. Yes. Lebih ke karakter sih. Kalau anjing itu nurut banget, okay, gitu. Kalau kucing itu dia cuek banget, kita manggil bodoh-bodoh ah, biarin aja sih sebenarnya. Itu.
0: Oke, okay, gitu.
2: Ini enggak ada masalah sih.
0: Oke, okay, aman gitu ya. Aman. Tapi selain ada Kak Dana, Kak Monik, ada Kak Ica juga nih. Halo Kak Ica, masih di situ. Oke. Okay. Sebagai pet lovers nih ya, yeah, Kak Ica ya. Aku boleh dong dijelasin lagi nih, ini goals-nya kemana sebenarnya ini acaranya nantinya nih?
4: Goals-nya sih untuk mengedukasi anak-anak ya, terutama ini kan untuk anak-anak TK, SD, ya betul. Yang dimana kan pendidikan di sekolah itu kan nggak ada yang mengajarkan kayak fokus untuk menyayangi hewan itu kayak gimana gitu. Jadi sih goalsnya di sini tuh memang untuk pure mengedukasi anak-anak cara menyayangi hewan, saling menghargai sesama makhluk hidup sih.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih acaranya bakal kapan?
4: Tanggal 8 hari Kamis, tanggal 8 Oktober ini.
0: Oh, bentar lagi ya berarti. Benar, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan ini buat teman-teman yang mau join juga bisa berarti ya, atau gimana? Ada mekanismenya. Yes. Kak Monik boleh ataupun Kak Hendri juga boleh, atau Kak Edo boleh.
5: Oke, okay, jadi sebenarnya untuk sementara ini event ini masih internal. Cuma nanti mungkin spotlightnya akan kita update juga, kayak dokumentasinya, dan mungkin semoga nanti ke depan kalau memang acaranya bisa bagus feedbacknya, nanti kita bisa mungkin lebih besar lagi, lebih umum lagi begitu.
0: Oke. Okay.
5: Karena masih pertama juga, dan memang kalau di sekolah kan apalagi berurusan dengan anak-anak ya, anak-anak SD yang bermacam-macam hewan peliharaan, kan kita juga harus tahu boundaries-nya. Setiap hewan kan dia punya tingkat stres masing-masing, boundaries masing-masing, dan itu juga bagian dari edukasinya. Jadi misalkan kayak anjing, breed anjing macam-macam, terus cara handlingnya juga macam-macam. Nanti ketika mereka bertemu dengan keramaian, apalagi anak-anak juga macam-macam, jadi anak-anak juga belajar, oh kalau anjing kayak gini, ini bisa nih dia kayak langsung pegang, tapi ada jenis anjing yang ya kita harus kenalan dulu nih baru kita bisa ini.
0: Oke.
5: Atau malah

0: kalau di kucing ya, kalau mainan kucing ya kan kadang sebagian yang masih taunya kalau anak kecil mainan kucing ya diuyal-uyal kayak main boneka gitu.
1: Oh, iya, iya.
0: Kan padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, memang benar tadi Kak Ica bilang memang kalau di sekolah tidak fokus ya, karena kan kita umum ya kalau sekolah. Cuman disinilah menurut saya juga ini wadah yang baik untuk anak-anak yang saya tahu anak-anak itu banyak banget yang punya hewan peliharaan di rumah, tapi mungkin belum memperlakukan hewan peliharaannya dengan benar. Nah, di sini dengan kakak-kakak yang lebih berpengalaman dan ekspertis di bidangnya dan juga berwenang bisa mengedukasi secara langsung gitu. Kadang kalau gurunya yang ngomong kan, masa ah, ya, apa iya Mister? Tapi kan kalau yang ngomong kakak-kakak yang udah pengalaman kan mereka akan lebih semangat, lebih percaya juga begitu.
1: Wow, keren ya. Dan tuan rumahnya adalah Franciscus ya, berarti suster ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti Franciscus siap untuk memfasilitasi anak-anaknya juga gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, seperti tadi dibahas emang di Oktober emang ada acaranya gitu ya.
2: Betul. Mm-hmm.
1: Oke. Tapi sejauh ini suster ngeliat anak-anak Franciscus gimana respon mereka terhadap hewan?
2: Oh, mereka sangat excited sekali. Oh. Mereka sangat excited dan mereka juga penyayang hewan. Hanya memang seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa masing-masing anak itu dekat atau sayang dengan hewan ya yang memang mereka miliki di rumah gitu. Bahkan saya tuh pernah ya mencoba ke anak-anak, kan saya punya ini ya, pelihara cupang itu ya.
1: Oh, okay.
2: Itu sesuatu yang simpel sekali menurut saya, karena kalau cupang itu kan bagus untuk terapi sensori ya. Coba dipegang aja, mereka nggak berani pegang ikan cupang karena memang mereka tidak terbiasa. Tapi karena mereka terbiasa di rumah pegang anjing, maka mereka lebih bersahabat dengan anjing gitu. Jadi memang berbeda-beda, tapi pada dasarnya memang mereka semua mencintai binatang gitu. Dan anak-anak itu lebih ini ya, rasa penasarannya kan sangat tinggi, jadi sangat gampang didekati kalau anak-anak ini. Makanya memang saya meminta kepada kakak-kakak, teman-teman pet lovers, dog lovers semuanya ini juga dengan beli Made kemarin ketika kunjungan, nanti pasti anak-anak itu kadang saking excitednya kadang melewati batas aman gitu ya. Maka minta tolong besok untuk membantu mengkondisikan anak-anak gitu, karena rasa penasaran sangat tinggi anak-anak itu.
1: Oke, okay. Apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 atau ada?
2: Betul, kelas 1 okay. sampai kelas 6
1: dikumpulkan berarti ya.
2: Iya.
1: Wow, menarik ya, keren.
2: Karena memang itu puncak dari perayaan tadi itu ya, pelindung sekolah Santo Franciscus Assisi. Maka semua menjadi pesta sekolah, sekeluarga besar sekolah gitu. Dan khusus untuk tahun ini kami berkolaborasi dengan kakak-kakak ini.
1: Keren banget ya. Tadi katanya mau nanya ya sama Kak Hendry ya.
3: Hendry, betul.
1: Boleh banget. Apa pertanyaannya, Rido? Nah.
3: Oke. Jadi gimana sih, aku mau nanya Kak, gimana sih konsep acara kita ini sebenarnya gimana gitu? Apa kita mengedukasi kepada kucing atau mengedukasi kepada anak-anak atau gimana, Kak?
4: Jadi untuk edukasi itu sendiri kan kita fokus kepada hewan domestik ya, hewan yang kita yang mungkin kita semua anak-anak termasuk lihat di lingkungan setiap hari. Jadi kita fokus untuk edukasi masalah hewan domestik seperti anjing, kucing, kelinci, kemudian juga biar mereka tahu bagaimana touch kepada hewan. Jadi pada saat mereka di luar, misalkan mereka ngelihat kucing sedang ada trouble, kayak mungkin mereka pengen menolong tapi mereka nggak tahu caranya. Nah, di situ mungkin kita bakal kasih tahu bagaimana untuk touch kepada hewan seperti apa. Jadi kedepannya nggak ada konflik yang ketika biasanya anak kecil kalau ngeliat anjing di luar kan takut ya.
3: Yes, betul.
4: Ada konflik, ada sampai dikejar dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin kita bakal kasih tahu bagaimana ketika mereka ketemu anjing di luar, ketemu kucing di luar, dan touch-nya seperti apa gitu.
1: Oh. Oke, okay, wow, nggak sabar nih ya untuk menunggu acaranya. Siapa tahu tahun depan terbuka untuk umum ya, siapa tahu ya gitu. Dan semoga aja agenda ini rutin gitu.
4: Oh, itu jadinya kayak ini Kak, apa namanya, lebih kita jadikan program. Jadi program ini akan berkepanjangan semoga ya. Jadi
1: amin nih langsung nih. Udah aja suster sama ada Pak Made nih.
4: Karena targetnya anak-anak. Mungkin akan masuk ke sekolah-sekolah atau mungkin panti asuhan.
1: Ih, seru banget kalau bisa keliling sekolah se-Bandar Lampung.
3: Betul.
1: Pak Made ya.
4: Betul.
1: Ya, aku udah connect nih ya. Pak Made boleh ya. Nanti ajak kita boleh kok ya. Kita free gitu ya.
2: Oke, kalau gitu Franciscus membuka jalan, membuka pintu ya. Nanti akan ada jalan-jalan.
1: Franciscus dulu aja yang lain gitu. Yang di Prengsewu atau yang di mana boleh ya.
2: Boleh, nanti akan saya promosikan ke Franciscus yang lain.
1: Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, dan kamu juga bisa bertanya lewat WhatsApp kita di 08117208925. Angga dan Rido bakal balik lagi, tapi nanti teman Pro 2 cuma di
3: Sore Ceria.

102,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Ada informasi seru banget nih buat kamu. History Competition kembali hadir tahun ini dengan tema Historia, Harmoni, Intelektual, dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dan juga dosen serta umum. Rangkaian kegiatannya ada webinar teman Pro 2, ada kompetisi LCT, ada kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, lomba poster. Pendaftarannya mulai dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2026 di Aula J dan juga Aula K FKIP Universitas Lampung. Informasi terkait perlombaan dapat menghubungi media sosial mereka teman Pro 2 di @fokmaunila. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu dan tim kamu ikutan History Competition sekarang juga.

0: 92,5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue Ridho Hasan dan juga
1: Angga Labesa, yes. Dan barengan sama kakak-kakak yang pencinta hewan, yeah, nih teman Pro 2 ya. Tadi kita sempat nanya-nanya lebih detail ya gitu ya. Betul-betul. Tentang nantinya next programnya yang akan ada di Franciscus, tepatnya betul, di tanggal 8 Oktober, hari Jumat ini gitu. Wow, keren sih.
0: Iya sih, bener. Kira-kira, Sus, ini agenda itu bakal kayak mana sih, Kak? Itu gambarnya.
1: Nanya ke saya. Enggak, yo, kamu nanya ke siapa?
0: Ke Sus, ke Sus Tere.
1: Oke.
0: Nanya ke Sus Tere.
1: Kira-kira kamu nanya ke saya, kamu natap saya soalnya. Oke.
0: Nervous.
1: Ya, gimana, ya, Sus Tere? Kalau dia nanya ke saya, aku bingung jawabnya gimana, gitu kan.
2: Gambaran acaranya.
0: Iya, benar.
2: Oh, kalau gambaran acaranya ini sebenarnya saya tahu gambaran acaranya seperti apa. Tapi ini lebih tepatnya Kak Ridho itu bertanya ke Mr. Edo, Kak Edo,
0: Kak Edo.
2: Ini koordinator acaranya nih yang sudah jumpalitan ngurus acara ini ya. Jadi biar dia yang menjelaskan ya.
0: Oke, Kak Edo.
3: Oke, untuk acaranya besok itu jadi memang poin utamanya edukasi, tapi juga tetap kita tetap ada sisi menghiburnya juga. Jadi besok ada momen dari K9-nya, ada show juga. Jadi mungkin pelacakan atau gimana nanti yang bisa anak-anak itu tahu kalau wow, ternyata anjing polisi itu kerjanya seperti ini loh gitu. Yeah. Selama ini kan hanya lihat di CFD misalkan, tapi kan tidak on duty gitu.
0: On duty, betul.
3: Lalu dari LDL sendiri, Lampung The Clover sendiri, itu juga ada obedience show. Jadi kayak gimana sih trik-trik anjing itu kan, biasanya kan kita sebagai apa namanya owner anjing itu kan kita ngelatih kan biar anjing itu bisa nurut sama kita. Nah itu nanti gimana hasil latihannya, model-model triknya kayak gimana. Lalu juga ada talk show dari dokter hewan ya. Dokter hewan itu ngasih edukasi tentang gimana sih hewan peliharaan itu cara ngelawatnya gimana, kebutuhan dasarnya apa. Lalu misalkan kadang kan kalau anak-anak itu kadang kalau main sama hewan tuh terlalu dekat sampai gak ada batas. Kayak yang sering kejadian, misalkan kalau anak-anak kan kadang makan apa nih, misalkan permen apa, nanti kasih anjingnya lagi. Kadang kalau gak sadar kadang kan jilat lagi gitu. Nah itu nanti dokter juga kasih tahu gimana bahayanya kalau kita tuh gak ada batas sama sekali sama hewan itu gimana gitu. Karena kan kita gak bisa pungkirin manusia dan hewan kan secara genetika berbeda. Dan otomatis respon terhadap parasit atau bakteri juga berbeda. Dan itu dokter yang akan lebih bisa menjelaskan. Setelah itu ada tampilan dari anak-anak juga. Ada menyanyi, ada menari, lalu ada ensemble musik
2: ekskul ya.
3: Ekskul dari anak-anak ekskul di sekolah. Juga ada pantomim. Lalu yang terakhir itu ada pet showcase dan school mini zoo.
0: Oh, apa tuh Kak?
3: Nah jadi yang karena kami ini berkolaborasi tidak hanya dengan Lampung Dog Lover tapi juga komunitas-komunitas hewan yang lain. Jadi tepatnya ada komunitas kucing tadi Kak Dana, terus kelinci, reptil.
1: Ada komunitas kelinci juga ya?
3: Iya ada.
1: Aku tahu.
3: Nah mereka juga akan mendisplay koleksinya.
0: Oke.
3: Ya jadi kita akan bikin seperti stand-stand booth-booth itu nanti di beberapa titik. Jadi kayak ada kucing dan kelinci, nanti ada reptil ada standnya sendiri, dan anjing ada standnya sendiri. Jadi anak-anak akan berkeliling per kelas gitu, bagi per kelas, lalu mereka akan tanya-tanya tentang hewan yang ada di stand itu.
2: Wow.
3: Gitu. Ya, jadi kayak skulptur gitu.
1: Wow, menarik ya.
3: Ya kayak bikin bonbin mini di sekolah gitu. Tapi
0: seru.
3: Lebih ke edukasinya.
1: Oke. Okay. Angga mau ke Pak Made nih. Langsung saya kasih pertanyaan aja nih.
0: Okay.
1: Tadi kan sempat disinggung bakal ada pertunjukan dari K9-nya juga ya kalau nggak salah ya. Nah ini pertunjukan apa Pak? Biasanya seperti apa?
4: Nanti karena memang edukasi untuk anak-anak mas, jadi kita sesuaikan lah nanti untuk anak-anak seperti apa. Biasanya nanti kita nanti untuk narkotik. Jadi nanti kita pakai narkotik dengan SAR ya. Jadi keahlian SAR, nanti anjingnya Roko dengan Sita kita pakai. Nanti yang lain misalkan ada memang karena edukasi anak-anak, kita juga punya anjing yang memang spesial untuk anak-anak.
0: Wah, ada Q, gitu
4: ya. Ada.
1: Oke.
4: Nanti kita
1: bawa. Berarti juga emang ada spesialisnya sendiri-sendiri anjingnya.
4: Iya.
0: Jenis.
4: Oke. Okay. Satu ekor itu satu spesialisasi. Seperti umum misalkan. Lacak umum itu kan ada pidana. Ada perdata.
0: Yes.
4: Jadi curat, curas itu masuk ke umum, pelacakan umum. Itu ada anjingnya sendiri.
0: Itu biasanya pakai jenis apa? Kita, itu biasanya pakai jenis apa tuh, Kak, anjing?
4: Jenis Belgian Malinois.
1: Oke. Okay. Emang harus pakai jenis anjing itu atau gimana sebenarnya?
4: Bisa aja, anjing lain bisa aja.
1: Tapi yang dilatih ya.
4: Ya, kebetulan kita punya Belgian Malinois.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Jadi ada lacak umum, terus curat-curas seperti kawan-kawan nanti apa pencurian, ada pencurian gitu. Ini sekalian saya share ya. Kalau memang misalkan kawan-kawan nanti ada yang misalkan pencurian ataupun rumahnya dibobol, apa sih yang dilakukan? Satu, yang kedua, seperti apa ini anjing gitu ya. Nanti yang pertama adalah sterilisasi. Jadi TKP itu harus steril. Yang pertama. Yang kedua, koordinasi sama dengan anggota polsek, polres tempat wilayah. Baru nanti buat surat permohonan, langsung kita merapat ke TKP. Jadi sebenarnya kan, terus ada dananya enggak, ada biaya? Nah,
1: itu, ya, itu pertanyaan terpenting sebenarnya.
4: Yes. Ada sama sekali 0%. Saya pastikan enggak ada.
1: Oke.
4: Okay. Tidak ada ya.
1: Sebenarnya ada. Pertanyaan Angga yang Angga tanyakan sudah terjawab, tapi mungkin bisa dilebih perdalam lagi. Sebenarnya kanen sendiri ini apa fungsinya kalau di Bandar Lampung sendiri, Pak? Ya.
4: Kanen itu fungsinya di Bandar Lampung kebetulan luar biasa. Jadi maksudnya luar biasa itu kita ada pelabuhan ya. Pelabuhan di Bakauheni.
1: Oh iya.
4: Terus pelabuhan di apa namanya di bandara, kita biasanya pakai narkotik.
1: Oh, untuk
4: itu ada anjingnya narkotik.
1: Oke.
4: Okay. Jadi Sita namanya anjingnya. Jadi kebetulan lagi BKO di lapas Raja Basa. Kita di Raja Basa. Jadi ada permintaan di BKO di lapas Raja Basa. Udah satu bulan lebih. Terus ada SAR. Kebetulan kan di Lampung ini kan bencana. Agak ini seperti kemarin ada Krakatau itu kan.
1: Yes.
4: Ya. Kita ada anjingnya juga. Jadi kalau tanah longsor, baik korban hidup ataupun korban mati, kita ada.
1: Okay.
4: Anjingnya namanya Roko.
1: Okay.
4: Terus ada bahan peledak. Kebetulan bahan peledak juga ada kita. Biasanya hari Natal tuh, hari Natal biasanya kawan-kawan saudara kita dari Kristen itu biasanya kita jalan ya ke gereja-gereja, biasanya gitu. Terus ada Unras, seperti biasa unjuk rasa ada juga anjing kita ada itu.
1: Oke.
4: Okay. Gitu.
1: Berarti emang ada khusus-khususnya gitu ya. Spesifikasinya masing-masing ya anjingnya. Kalau untuk di Bandar Lampung sendiri ataupun di Lampung sendiri ada berapa anjing, Pak?
4: Satu, kita ada lacak umum, narkotik, handak, SAR. Jadi kita ada 4.
1: Oke. Ini menarik sekali ya, walaupun di luar topik, tapi kayaknya kita harus ada obrolan lebih lanjut nih. Pak Maden nanti main-main lagi ya ke sini. Aku undang nih langsung
4: makasih.
1: Tolong pimpinan saya, tolong dibantu. Oke, kita balik ke acara nih, teman Pro 2 ya. Kita mau ngobrol lagi nih, bareng sama Kak Monik lagi nih ya, terkait acaranya nih.
0: Benar.
1: Iya. Kepikiran buat acara kayak gini, gimana ceritanya Kak Monik?
5: Iya, kepikirannya itu sebenarnya karena awalnya saya itu ingin mengakomodir teman-teman dari komunitas yang di Dogs Lovers. Kebetulan kan kebanyakan kalau Dogs itu dari teman-teman yang seperti saya beragamanya Nasrani. Itu kita pingin banget ada yang namanya Animal Blessing. Nah, mungkin kalau teman-teman berpikirnya Animal Blessing itu apa gitu kan, nggak terlalu familiar untuk di Lampung. Tapi kalau di luar Bandar Lampung itu sudah biasa, terutama di tanggal 4 ataupun tanggal 5 biasanya itu ada Animal Blessing, yaitu tadi peringatan Santo Fransiskus Assisi. Nah, tapi pada saat saya membicarakan itu dengan hierarki yang ada di Lampung, belum waktunya dan belum bisa kalau di Lampung. Karena
1: momennya belum tepat ya, gitu ya.
5: Karena ya itu tadi, edukasi tentang hewan-hewan yang akan di blessing itu kan takutnya orang jadi salah persepsi gitu ya. Nah, saya muter otak bareng sama Kak Jay gimana caranya supaya tetap ada nih edukasi sekaligus memperkenalkan secara soft ya, ini loh yang dilakukan oleh kita semua yang pecinta hewan ini agar hewan-hewan itu juga bisa diterima di ruang publik. Nah, tujuan dan utamanya dari komunitas kami itu bukan cuman sekedar FOMO punya hewan peliharaan yang bisa dibawa kemana-mana untuk dipamerin, tapi kita sebagai orang yang suka dan sayang sama hewan itu juga punya tugas juga tanggung jawab untuk bisa mengedukasi gimana sih caranya atau sikap yang baik kalau kita bawa hewan peliharaan kita itu ke ruang publik. Nah, itu yang harus bisa kita bersama nih dari pet lover semuanya itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi itu. Itu sih.
1: Oke, wow, keren ya. Kita ke Kak Ica nih, boleh?
0: Kak Ica.
1: Boleh ke Kak Ica ya, kita ngobrol lagi nih. Ya, Kak Ica ngeliat perkembangan apa ya, hewan peliharaan di Banjar Lampung nih. Dan juga kita bisa bilang kota kita ramah gak sih sebenarnya sama hewan peliharaan dan juga sama hewan-hewan sebenarnya? Dan gimana nih respon warga Banjar Lampung sendiri?
6: Kebetulan karena ada Lampung Dog Lovers ini ya, jadi aku ngelihat ada ruang khusus nih untuk anjing-anjing karena kan mayoritas di negara kita kan memang muslim ya, yang rata-rata di agama muslim memang tidak boleh pelihara anjing gitu loh. Tapi semenjak ada Lampung Dog Lovers yang suka diajak CFD, misalnya kayak Luna itu, jadi kayak orang-orang di sini tuh tahu loh, jadi gemes sama anjing-anjing kita. Jadi kalau misalnya untuk mendekati anjing itu nggak perlu takut gitu, nggak harus punya dulu. Kalau misalnya memang kita suka, kalau kita memang sayang hewan gitu,
2: jadi terbuka.
6: Jadi terbuka untuk ruang publik. Kalau misalnya untuk apalagi terutama untuk anjing ya, karena sensitif banget betul. Ya untuk anjing itu.
1: Oke, jadi makin sini warga Banjar Lampung makin aware juga ya terhadap anjing dan juga hewan peliharaan lainnya gitu ya.
0: Okay. Nah, kira-kira aku mau nanya sama Kak Dana nih. Nah, Kak Dana kan kakak kan sebagai smart groomer kan, groomer Lampung. Nah, itu kakak tuh awalnya tuh apa inisiatif sendiri untuk mencinta hewan, akhirnya kakak tuh merawat hewan, atau mungkin kakak udah buka bisnis kayak apa sih? Biasanya tuh ke pet shop gitu-gitu, itu gimana kak?
1: Apalagi tadi kan backgroundnya kak Dana nggak punya hewan peliharaan ya?
0: Oh ini
1: kak. Punya. Kak Ica ya, sorry. Aku salah, maaf. Nggak fokus nih. Yes. Maaf, salah. Oke.
7: Sebenarnya sih kalau aku sih dulu sebenarnya nggak sama sih kayak Ica ya dulu suka hewan tapi nggak punya peliharaan. Cuman ya ada suatu momen. Ya biasalah ngebeliin mantan, kucing, ya kan. Terus ya setelah sekian lama akhirnya beli sendiri, pengen punya sendiri. Dari momen itu jadi suka tuh, jadi benar-benar pengen banget punya kucing yang bonding sama saya gitu. Jadi kalau untuk masalah groomingnya sih awalnya itu memang nggak bisa grooming, nggak tahu grooming itu apa malah ya, cuma kan setelah punya kucing kenal sama teman, oh akhirnya ini mau mandiin kucing nih. Nah pada momen itu kucing saya itu ada problem lah, sedikit terluka lah sama si groomernya tersebut. Nah dari situ jadi inisiatif pengen belajar sendiri deh gitu, mendingan kita yang ngerawat sendiri. Jadi memang kita punya kucing kalau bisa ya bisa merawat dari mandiin segala macam, bersih-bersih. Jadi benar-benar, karena kalau kucing itu tipe hewan yang biasanya one man ya. Jadi maksudnya lebih dekat sama satu si ownernya itu aja. Jadi kalau bisa semuanya bisa kita kerjain sendiri, ngurusnya ataupun merawatnya. Itu sih.
0: Wow. Tapi ya Kak, kalau misalnya untuk grooming kayak gini, sebenarnya tuh seberapa penting sih grooming tuh untuk kesehatan dan kenyamanan hewan, dan mulai dari mana gitu Kak grooming itu?
7: Kalau grooming itu sendiri sebenarnya luas ya, bukan berarti cuma bisa mandiin aja atau memandikan aja. Di rumah kita bersihin kuku itu pun masuk proses grooming.
0: Iya sih.
7: Merawat ya kan. Merawat. Bersihin telinga segala macam. Jadi ya benar-benar merujuk ke kesehatan si hewan tersebut. Jadi kita menjaga dari luar. Nah, kalau sekarang dari dalam itu ada lagi nanti kan, itu biasanya kita sama dokter yang lebih paham lah, kayak vaksin segala macam itu ntar lebih ke dokter sih. Itu jadi penting banget sih kalau buat grooming itu, buat merawat dari luar sih gitu sih.
1: Oke, makin gak sabar ya dengan acaranya. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 yang ngobrol lagi nanti, tapi nanti teman Pro 2 cuma di Sore Ceria.
8: Eh, lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
9: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus, ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
8: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
9: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
10: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
11: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Masih barengan sama kita semua teman Pro 2 ya di sore ceria sore hari ini ya. Ini seru banget acaranya ya. Gue berharap semoga aja acaranya bisa terus menerus ya.
1: Betul.
0: Ya ini udah aku kodein dari tadi loh ini. Semoga ya tahun depan ada lagi ya gitu ya. Keliling-keliling juga boleh tadi kata suster keliling Franciscus ya. Boleh banget ya. Dari yang di Teluk terus yang di Pahoman.
2: Boleh kan? Boleh ada di Pringsewu, ada di Gisting.
0: Di Gisting. Gitu. Ah, boleh Francis banget gitu. Ya ajak kita ya. Kita bisa kok jadi tim hore-hore. Tapi terakhir suster nih, walaupun masih banyak yang kita obrolin. Betul. Semoga aja kita bisa ngobrol lagi nanti next time ada kesempatan bisa main lagi ke Pro 2 dengan tema yang berbeda gitu. Terakhir apa yang ingin sampaikan ke pendengar dan juga ke para pecinta hewan gitu. Suster nih terkait acaranya sendiri.
2: Oke, terkait acara ini memang kami mengajak ya semua keluarga besar Franciscus ini, kami ingin mengajak semuanya untuk mari kita mencintai makhluk yang lain. Kita ini juga salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan ada makhluk ciptaan lain yaitu ada hewan atau binatang-binatang yang memang setiap hari hidup berdampingan dengan kita. Maka mari kita juga mencintai mereka karena kita lebih dulu dicintai gitu ya. Itu pesan yang pertama. Lalu yang kedua, untuk semuanya yang mungkin sampai saat ini masih ada rasa heran, kok bisa ya orang begitu mencintai hewan gitu ya, masih ada yang seperti itu. Nah semoga suatu saat nanti tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa ketertarikan untuk ya meskipun tadi tidak memelihara tidak apa-apa, tetapi setidaknya tidak menyakiti dan tidak melukai seperti itu.
1: Oke kak,
2: terima kasih.
0: Wow, ya kita tunggu undangannya ya suster ya.
2: Oke, siap.
0: Oke.
1: Nah selanjutnya aku mau nanya nih ke kak ini beli
0: Bapak Mada.
1: Beli Mada, gimana nih pesan dan kesannya, apa yang pengen disampaikan untuk kita gitu kan, atau mungkin
0: untuk teman-teman yang mendengarkan siaran hari ini ataupun yang nanti ikutan acaranya gitu.
1: Yes, betul pak.
3: Oke. Yang pertama pesan saya satu, sayangi hewan sekitar. Terus yang kedua, jangan sekali-sekali menyakiti terutama anjing ya, semua binatang lah ya. Terus untuk apa namanya, untuk kegiatan nanti di Franciscus, kami siap membantu. Kami siap membantu. Kami Polsatwa siap membantu.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap. Keren sekali ya. Kita ke Kak Dana nih ya. Boleh Kak Dana apa yang ingin disampaikan buat pendengar yang mendengarkan siaran hari ini?
4: Apa ya? Kalau sebenarnya udah disampaikan sama Suster Terry sama Pak Mado juga ya. Cuman yang pasti kalau bisa buat teman-teman atau pet lovers terutama untuk merawat anabulnya ataupun hewan peliharaannya, jangan setengah-setengah lah. Kalau kita jangan cuman pengen punya tapi nggak mau merawat gitu loh, paling lebih ke situ sih. Semoga teman-teman pet lovers bisa lebih peka terhadap hewan peliharaannya, bahwa mereka itu butuh kasih sayang yang nggak setengah-setengah juga. Itu aja sih.
0: Oke. Okay. Terakhir ke Kak Edo ataupun Kak Monik nih, boleh Monique yang nge-create acaranya.
1: Nice.
3: Pak J.
5: Apa nih pertanyaannya?
0: Sama apa, aja ya, apa yang ingin disampaikan ke pendengar dan juga harapan kedepannya gimana sih sebenarnya?
5: Untuk kita acara-acara seperti ini, harapan saya kedepannya tuh saya cuma satu, karena memang saya diriin komunitas ini cuma tujuannya cuma satu, pengen hidup, kita bisa hidup berdampingan dengan baik sama hewan, jadi nggak ada kasus penelantaran, penyiksaan kepada hewan, karena memang saya kan sering dapat laporan perihal hal tersebut. Jadi kayak semoga di Lampung bukan jadi satu kota yang banyak kasus-kasus penyiksaan hewan, penelantaran hewan. Jadi mungkin saya berharap kayak kota ini bisa lebih kondusif karena bisa hidup berdampingan dengan baik sama hewan gitu.
0: Oke. Terima kasih kakak-kakak.
1: Terima kasih kak.
0: Suster, bapak juga. Terima kasih udah ngobrol barengan sama kita berdua. Sukses untuk acaranya di tanggal 8 Oktober nanti ya. Di Franciscus Teluk Betung ya berarti ya.
2: Bukan, Franciscus Pasir Gintung, Tanjung Karang.
0: Oh salah saya, saya salah lagi.
2: Di Teluk tidak ada Franciscus Pasir Gintung
0: tuh yang Franciscus Pasir Gintung. Oh iya, yang di belakang ya berarti ya.
2: Iya, belakang KAI. Oke, dekat Abdul Muluk itu.
0: Oke, di sana teman Pro 2 ya bakal ada acaranya tanggal 8 Oktober 2026 di Franciscus Pasir Gintung. Iya. Jadi kamu tungguin updatean mereka teman Pro 2, semoga aja next-nya ke depan bisa terbuka untuk umum gitu ya. Ya udah, nanti Angga bakal balik sama Rido cuman berdua tapi enggak apa-apa ya. Okay. Terima kasih, semoga kakak-kakak bisa main lagi ke Pro 2 Air Bener Lampung. Oke deh. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 tapi nanti cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
1: Tapi, Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5 Projo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Angga dan Rido nih ya, nemenin kamu dengan berbagai canda dan tawa. Karena Rido yes. ini punya pantun katanya. Silakan dong pantunnya.
1: Aduh, kok tiba-tiba ditembak gini sih gue. Pantun ya? Pantun ya, oke. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Maluku.
0: Boleh. Cakepnya gue.
1: Jangan lupa membeli buku.
0: Oke.
1: Kalau semisal kamu butuh aku, silakan datang ke sana.
2: Ya, gitu lah pokoknya.
0: Tapi terima kasih ya. Karena ada waktu sebentar untuk gua minum dulu ya.
1: Yes.
0: Tolong dong itu Marvel narasumber kamu udah datang, tolong di handle ya.
1: Aduh.
0: Hari ini seru banget teman Pro 2 ya. Kita ngobrol tadi sama pecinta hewan.
1: Yes.
0: Terus nanti juga Marvel sama Raja di Sorcer bakal ngobrol barengan sama narasumbernya juga gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi menurut gua ya, akhir-akhir ini Kota Bandar Lampung tuh lagi berkembang pesat, apalagi kafe-kafenya dong ya.
1: Benar.
0: Dan juga aktivitas-aktivitasnya gitu. Biasanya lu tuh ngelakuin hal apa Jo kalau sore hari Jo?
1: Kalau sore hari gue biasanya kalau lagi weekend, gak weekend sih sebenernya.
0: Ya hari apa aja lah Jo.
1: Ya hari apa aja ya. Kalau di sore-sore kayak gini gue biasanya tidur sih. Seperti biasa.
0: Demi klansi. Apapun ya, gue menunggu lo karena lo mikir panjang.
1: Iya.
0: Tidur sih.
1: Tidur, karena itu, karena gue mikir dulu. Soalnya kalau kan gue anak Eva ya kayak, jadi kayak Eva ini santai bener.
0: Fakultas terus. Kedokteran.
1: Fakultas hukum. Nah jadi kayak enjoy banget gitu kan. Jadi kayak ada waktu-waktu senggang tentang dosennya tuh bilang online. Jadi gue kayak tidur gitu sih.
0: Oke, sebenarnya gak apa-apa sih aktivitas kamu apapun.
1: Betul
0: yang penting
1: banget.
0: Dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya kita nemenin kamu, tapi kerasa banget sih sebenarnya. Aduh, akhirnya kelar juga. Akhirnya aku akan pamit. Yaudah, terakhir dari kita, apa dok?
1: Let's the best, let's best release only with Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.
0: Kita siap utamakan bahasa Indonesia,
1: lestarikan bahasa daerah,
0: kuasai bahasa asing,
1: bulan bersama-bersama kita.
0: bulan bahasa
1: bersama kita.
0: Yaudah, Anggala Besa,
1: Ari Doasan,
0: pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2. Bye bye.
1: Tagline-nya
0: dong,
1: sekali di udara tetap di udara.
0: Bye semuanya.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: kota ini tak biasa, sebuah kota ini sekarang. Kota ini tak ada dulu, kota ini sekarang aku bertanya, tanjung saya kejam-kejam. Ilusi-ilusi,
1: bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: 92,5 Produ RR di mana lambung teman terbaik kamu, teman Produ. Senin kamu bakalan ada di Jereja dan juga
1: DJ Marvel, dan pastinya kita berdua bakal temenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti, only on Sore Ceria.

0: Hilang dari Perunggu jadi lagu pembuka kamu bareng DJ Raja dan juga DJ Marvel. Tentunya teman pro 2 yes, kita nih? Belum menyajikan informasi tentang School of and Horoscope, yes. Tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol.
1: Yes, enggak, tapi Ja, kan apa? Kan kita kan ada sedikit-sedikit ada school-schoolnya juga nih, kan berhubungan kan maksudnya. Yes. Jadi teman pro 2 hari ini tuh kita bakal kedatangan narasumber ya. Yeah. Narasumber yang pastinya
0: bukan akan kedatangan lagi, udah datang
1: ya, udah di tempat malah ya. Oke. Yang masih ini berhubungan dengan school nih. Nah, jadi buat teman pro 2 nih yang masih pelajar ya, masih SMA ya, mungkin ya masih bisa lah namanya. Apa nih? Ikut-ikutan lomba ya. Iya enggak sih? Betul enggak sih?
0: Ataupun yang lagi nyari sertifikat-sertifikat yes, untuk SNBP itu bisa banget, ataupun pendaftaran
1: apa
0: sekolah.
1: Nih? Pendaftaran untuk sekolah.
0: Selanjutnya itu ya teman pro 2 yes. Dan tentu aja cuma di Sore Ceria. Ceria. It's time to Sore Ceria. Well.
1: Okay. Apa nih well? Aduh. Okay, Ja, kan tadi kita udah ya ngomong-ngomong seputar sekolah gitu kan.
0: Benar.
1: Ya mungkin jujur yang menjadi salah satu penyesalan gue gitu ya.
0: Why?
1: Pas dulu gue sekolah itu adalah gue tuh jarang ikut-ikutan lomba, Ja. Jadi kayak gue merasa prestasi gue sedikit dan malah ketika gue ikutan SNBP kayak warna merah.
0: Ya, jangan sampai.
1: Jadi gitulah ya.
0: Tuhan, saya berharap.
1: Berharap ya. Amin aja bisa. Apa nih? Dapat biru. Dapat biru.
0: Kalau lo juga bisa kok.
1: Bisa
0: tahun.
1: Oh, Oke. Itu bisa lah.
0: Semuanya bisa.
1: Iya. Bisa semuanya bisa.
0: Tapi kita juga bisa untuk mendatangkan narasumber dari SMKK BPK Penabur.
1: Wow, ada SMKK BPK Menabur nih.
0: Iya, beneran.
1: Oke. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya sama anak-anak dari SMKK BPK Penabur nih.
0: Yoi. Say hi guys.
2: Halo.
1: Hai. Okay, halo. Gimana guys hari-hari kalian setelah pulang sekolah ya?
3: Iya, benar setelah pulang sekolah.
0: Pas banget ya?
3: Pas banget.
0: Okay.
1: Capek enggak nih? Kan abis balik sekolah kan biasanya pada capek gitu. Terus juga kan malah kalian kesini untuk datang siaran gitu.
0: Iya gitu kan belum menyentuh lantai rumah sepertinya.
2: Kalau dibilang capek sih capek ya kak ya.
1: Iya. Oke.
2: Cuman ya enjoy aja deh kak.
1: Enjoy aja.
0: Iya.
1: Oke. Nah kita kan belum kenalan nih ya sama kakak-kakak dari SMKK BPK Penabur nih ya.
0: Benar.
1: Mungkin boleh nih satu-satu nih kakak-kakaknya untuk kenalan. Siapa namanya dan juga ya kelas berapa gitu ya.
0: Benar. Ayo boleh.
3: Halo semuanya, nama aku Aurelia Stefani. Aku sekarang ada di kelas 12.
1: Oke, halo
0: Aurelia Stefani, biasa dipanggil?
3: Aurel.
1: Halo Kak Aurel.
0: Oke,
1: next.
0: Terus ada lagi.
4: Halo semuanya, nama aku Manuel, dari kelas 12 juga.
1: Oke, dari kelas 12 juga.
0: Manuel,
1: halo
0: Manuel.
4: Gak pakai I.
1: Manuel aja.
0: Oke, sorry. Ya, berarti ada Aurel,
1: Manuel. Satu lagi. Yang terakhir nih, ada siapa nih?
5: Halo semua, nama aku Darren Valerian.
1: Darren.
5: Dari kelas 11.
1: Oke. Dari kelas 11.
0: Dua agit satu out.
1: Iya. Ini out apa enggak takut nih? Bareng-bareng sama kakak-kakak enggak ya?
3: Ramah, jujur.
1: Bagus. Enggak apa-apa. Nah, tapi kira-kira kenapa ya, Ja? Kenapa kita kedatangan anak-anak dari SMKK BPK Penabur?
0: Benar. Nah, kenapa itu kita akan bertanya-tanya tentang acara-acara ataupun event yang bakalan diadakan di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung ya tentunya ya. Dan tentunya adapun eventnya itu apakah event itu?
1: Yes, apa nih? Di SMKK BPK Penabur ini lagi ngadain event apa gitu?
4: Nah, jadi di SMKK BPK Penabur ini lagi ngadain event Sparta Fest 2026.
1: Sparta Fest. Oke. Kira-kira di event Sparta Fest ini ada apa aja gitu isinya? Kayak ya apa sih event ini?
0: Ya kegiatannya apa tuh?
4: Nah tentunya aja nama eventnya Sparta Fest ya.
1: Oke.
4: Pastinya mirip-mirip sama festival deh kak.
1: Oh ada festivalnya gitu ya.
4: Betul.
1: Oh wow.
0: Festival, bazar segala macam gitu
4: kan sih. Kak.
1: Oh.
4: Jadi di eventnya nanti bakal ada banyak lomba-lomba kak, sama juga kita akan adain closing ceremony kak.
1: Wow. Apakah di closing ceremony kalian akan ngundang sesuatu?
3: Jelas.
1: Jelas ya.
3: Spill-spill
1: dikit. Nah, nih buat teman produser yang penasaran ya gitu, tungguin nih sampai akhir nih. Karena bakal di spill tipis-tipis ya.
0: Bener.
1: Sama teman-teman panitia banget, dari Sparta Fest 2026. Yogi. Nah, tapi kalau boleh tahu ya, dari teman-teman dari panitia dari SMK KPB PK Penabur, buat tema nih. Kan setiap acara punya tema ya. Bener. Pastinya kan. Nah, kalau dari Sparta Fest ini mengusung tema apa kira-kira?
3: Kalau kita sih, kalau tiap tahun itu Sparta Fest itu beda-beda ya, Kak,
1: temanya. Ya, okay, beda-beda.
3: Nah, kalau tema tahun ini itu kita itu mau angkat tema Indagatio.
1: Oh, Indagatio. Oh, apa ini artinya nih?
3: Kalau Indagatio itu kita itu berarti itu penyelidikan gitu, Kak.
1: Nah, wow, oke. Okay.
3: Itu kan dia itu mengusung ada tuh kayak karakter base-nya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita tuh lebih nonjolin bitaf-nya dari karakter base.
1: Oke, jadi kalau berarti kepanjangan base itu apa nih?
3: Base itu bitaf Excel Worldwide.
1: Oke.
3: Okay. Terus share with society. Trust in God.
1: Oke.
0: Bagus juga ya.
1: Ya kan, kayak unik enggak sih kalau temanya itu penyelidikan ya enggak sih? Asik.
0: Kalau penyelidikan kan kayak mencari-mencari gitu kan. Ini tuh kayak jadi sarana untuk mencari prestasi di sini.
1: Oh iya, betul.
3: Bener banget.
1: Nyambung.
0: Ya kan.
1: Betul.
0: Dan apalagi di sini kamu bisa tanya-tanya nih teman Pro 2 sama panitia-panitianya gitu nih teman Pro 2. Ada 3 orang yang akan menjawab pertanyaan kamu nih teman Pro 2, dan kamu bisa tanya-tanya seputarnya, dan kita bakalan bahas-bahas lagi setelah 2 lagu ataupun 3 lagu nih teman Pro 2.
1: Ya, sebenarnya kita bakal balik lagi gitu ya.
0: Dan lo bisa kirim pertanyaan lo tentang Sparta Fest ini di 08117208925 ataupun
1: bisa ke Instagram kita ya, bisa di @sorcerpro2.
0: Oke, kita tungguin sampai jam 6
1: nanti.
0: Sebelum jam 6 ya? Iya, yes, karena kita akan ada yang didengarkan dulu nanti.
1: Oh, ada ya, didengarkan dulu. Oke, siap.
0: So, keep on tuning on Leon Pro 2 di Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

teman bro dua, ya balik lagi pastinya bareng gua, ya DJ Marvel juga Raja. Oke, ini sambil sebenarnya Raja ini lagi sambil ngerekam tipis, ya nggak sih, nggak apa.

0: apa-apa. Ya, mungkin kita bakal lanjutin gitu ya sesi kita tanya-tanya yang ngasih bareng sama teman-teman panitia dari Sparta Fest 2026. Nah, ini kan tadi kan ada yang belum ngomong ya. Ya enggak sih teman kita satu ini.
1: Inilah jadi sasaran
0: ya
1: kita.
0: Sih? Betul. Ini dia nih yang namanya siapa nih? Darren ini.
1: Darren. Jangan dong.
0: Oh, jangan ya.
1: Jangan dong, gak jangan
0: apa-apa.
1: Jadi kayak gitu dong.
0: Nih, iya. Kan tadi kita udah tahu ya bahwa nama eventnya apa, yes. Terus juga tema yang mau diambil apa. Nah, pasti teman-teman Prodo ini pengen tahu nih, kira-kira acara ini bakal diadain kapan gitu.
1: Mm-hmm. Ayo.
2: Acara ini diadain tanggal 13, Kak. 13 Oktober.
0: 13 Oktober. Oke.
2: Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 Oktober, Kak.
0: Oh, sampai tanggal 17 Oktober. Oke, okay. Cukup lama ya. Oke, okay, enggak sih kayak masih ada beberapa hari gitu kan.
1: Asik-asik untuk mempersiapkannya.
0: Betul banget.
1: Tapi kalau untuk pendaftaran sendiri udah tutup berarti ya?
2: Masih atau bisa, Kak?
1: Masih bisa tanggal berapa tuh?
2: Sampai tanggal 7, Kak. 7 Oktober.
0: Sampai 7 Oktober. Oh. Oke nih, teman Pro 2 masih ada waktu. Nah, tapi kan karena teman Pro 2 belum tahu ya, kira-kira di sini ada lomba apa aja gitu ya. Nah, boleh kali nih di spill-spill kira-kira ada berapa lomba gitu kan, ada apa aja gitu. Boleh nih. Mungkin boleh salah satu dari kalian bisa ngomong.
1: Boleh mungkin, Manuel.
0: Ya, boleh dari Manuel.
3: Nah, jadi di Sparta Fest tahun ini tuh ada 3 cabang lomba, Kak.
0: 3 cabang lomba, ada apa aja tuh?
3: Ya, pertama tuh ada sport atau olahraga.
0: Oke.
3: Okay. Lalu ada art atau seni. Dan yang terakhir ada akademi.
0: Akademi, oke. Nah, masing-masing dari 3 cabang itu ada lomba apa aja?
3: Nah, kalau untuk sport sendiri tuh ada basketball 3x3, Kak.
0: Ada
3: itu
0: basketball.
3: Itu ada putri dan putra.
0: Putri dan putra.
3: Nah, tapi sayangnya untuk basketball 3x3 ini kita udah tutup pendaftaran, Kak. Karena udah penuh slotnya.
0: Oh no. Oh, asik. Oke, boleh dicatat gitu ya, tahun berapa dua. Kalau misalnya basket 3x3 ini udah full gitu ya. Udah penuh nih.
1: Okay.
0: Nah, terus ada apa lagi nih?
1: Lanjut.
3: Nah, sportnya nggak tentang fisik juga, Kak. Ada juga yang di game, Kak.
0: Oh wow, ada e-sport. Game juga ternyata.
3: Yo,
0: ada
3: e-sport.
1: Oke.
3: Okay. Ada di Mobile Legends, Kak.
0: Mobile Legends.
1: Tingkat apa tuh?
3: Untuk Mobile Legends-nya tingkat SMP, Kak.
0: Tingkat SMP untuk Mobile Legends. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Berarti tadi masih ada apa? Dari ada akademik sama dari seni ya?
3: Ada seni juga, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau seni ada apa aja nih?
3: Kalau seni itu yang pertama ada band.
0: Ada band. Oh. Kalau band ini untuk kelas berapa?
3: Untuk SMP juga, Kak.
0: Untuk SMP.
1: Oke. Lanjut deh.
3: Selanjutnya ada modern dance, Kak.
1: Modern dance. Oh, oke. Okay. Tahu gua.
3: Dan yang terakhir ada solo song.
0: Solo song.
1: Tapi yang tadi tuh modern dance sama solo song itu tingkat apa? SMP kah atau gimana?
3: Untuk yang sport sama art ini dua-duanya tingkat SMP, Kak.
0: Oke. Semuanya tingkat SMP.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, mungkin kita next kali ya ke yang akademik nih. Nah, kalau akademik sendiri apa nih?
3: Kalau untuk akademik tuh ada speech, Kak.
0: Speech. Oke. Ada speech nih berpidato gitu, Kak.
3: Yeah.
0: Oke, okay, ini tingkat apa nih kalau untuk ini?
3: Untuk speech tingkat SMP juga, Kak.
0: Tingkat SMP.
3: Cuma ada satu nih, Kak, spesial.
0: Apa nih yang spesial nih?
3: Karena kita dari SMK akuntansi, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita ada ngadain lomba accounting, Kak.
0: Ada lomba accounting.
1: Aduh, hitung-hitung duit sih.
0: Iya, hitung-hitung duit.
1: Tapi gue takutnya gak balance.
0: Iya, aduh susah ya. Ya walaupun gue paham. Gue paham perasaan lu.
1: Indus ekonomi.
0: Nah, tapi kalau accounting ini untuk sasarannya kelas untuk SMA?
3: Untuk SMK, Kak.
0: Oh, untuk SMK.
3: Iya.
0: Oke, untuk SMK aja apakah anak SMA pun boleh ikutan?
3: Kalau untuk accounting ini kita khusus buat SMK, Kak.
0: SMK aja. Oke. Nah, nih teman Pro 2 nih. Mungkin teman-teman SMP gitu kan, atau mungkin teman Pro 2 yang punya kenalan gitu kan, mungkin ponakannya, adiknya yang masih SMP, nah bisa nih disuruh ikutan ya, ikutan lomba di Sparta Fest 2026
1: yoi, kayak yang gitu. Berlokasi di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung tentunya ya.
0: Dan betul
1: tadi
0: banget.
1: Kan udah ada beberapa lomba yang disebutin sama
0: yes, tadi ada lomba.
1: Manuel ya kan. Yeah. Nah, gimana kalau misalnya kan nanti acara itu katanya di tanggal 13 Oktober sampai 17 Oktober ya.
3: Betul.
1: Kalaupun kita mau nonton perlombaannya itu bisa gak sih?
3: Bisa banget, Kak. Cuman kalau misalnya menonton perlombaannya itu ada tiket masuk ya, Kak.
1: Berapa tuh HTM-nya?
4: kalau kita tuh HTM untuk tiket masuknya, kalau kita mau nonton gitu ya kak, ya, lomba apa atau kita mau jadi supporternya itu 15.000, itu kita udah bundling sama Coca-Cola ataupun Sprite sama Fanta.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Udah dapat ini ya, udah dapat minuman ribu, juga,
1: minuman ya, gitu minuman. Ya.
0: Jadi pas lagi supporteran, nggak apa ya namanya, nggak kausan gitu ya,
1: bener banget
0: kausannya gitu. Oke, okay. Jadi makin semangat gitu ya buat semangatin teman-teman timnya nanti gitu.
1: Iya, dan tentunya ini teman Pro 2, kamu pasti harus catat tentang tanggal pendaftarannya yang masih sampai tanggal 7 ya,
3: 7 Oktober
4: sampai 8 kak.
0: Masih ada 2 hari lagi ya kira-kira ya, ya. Nah ini boleh di notes ya, boleh dicatat teman Pro 2 semuanya. Jadi ya supaya nggak ketinggalan gitu kan.
1: Bener.
0: Kan kapan lagi ya? ada lomba bisa dapat prestasi kan.
1: Betul.
0: Kan bisa dapat sekolah impian gitu.
1: Bener banget.
3: Yes. Oh iya kak. Untuk teman-teman semua ini lombanya slotnya terbatas ya teman-teman.
0: Tuh slotnya terbatas nih cepet-cepetan.
1: Dan yang udah full slot itu di basket.
3: Iya kak, ya, basket putra putri.
0: Basketnya udah full. Oke.
1: Sip. Tapi kalau aku mau nanya sih ke siapa namanya sih tadi?
0: Ini Deren.
1: Siapa ya? Siapa ya? Pokoknya ini sih.
0: Apa nih?
1: Cuman satu sih. Kan nanti bakalan ada closing ceremony-nya juga kan. Ada ya, opening betul, dan betul, ada
3: betul,
1: closing-nya.
3: Betul kak.
1: Ada apa apakah di closing itu ataupun di daerah BPK Penabur selain perlombaan yang diselenggarakan, ataukah ada bazar atau segala macem gitu?
4: Kalau di closingnya itu kita sih gak cuman di closingnya sih kak. Kayak dari 13 sampai 17 itu kita ada tenan-tenan bazar juga.
1: Oke.
4: Kalau khusus di closingnya itu kita bakal ngundang guestar juga kak.
0: Wow, ada guestar ini.
1: Tapi masih dirahasiakan.
4: Ya, kita spill aja.
3: Boleh lah kak,
4: di spill tipis-tipis. Boleh di
0: spill. Gak apa-apa.
1: Di clue-nya apa? Clue-nya apa nih?
4: Dia itu band pop di Lampung.
0: Oh, band pop di Lampung. Udah terkenal nih.
4: Lumayan sih kan, lumayan. Orang enggak tahu sih. Pel,
1: kan udah ada pop.
0: Ya siapa tahu kan. Mungkin inisial. Inisialnya kita bisa tebak nih, ya enggak sih?
1: Ayo, siapa Der?
2: Ada S sama C, Kak.
0: Ada S
1: sama C.
0: Tahu.
1: Gua juga tahu. Oke. Berarti
2: sama ya, yang kedua berarti ada ini Kak, ada yang inisialnya E.
0: E. Waduh, kalau ini kayaknya agak sulit ditebak gitu ya. Apa mungkin setelah ini mau di-spill?
3: Boleh banget nih.
0: Boleh kak.
1: Tapi satu kali pertanyaan lagi nih buat Deren deh. Kalau apa ya, bisa dibilang kalaupun bakalan ada gestar itu, yeah. Nah apakah ada penambahan gestar lainnya?
2: Ada sih kak, ada penampilan dari SMK juga, ada tampilan dari eskul juga,
0: dari eskul juga ada.
1: Jadi
0: banyak ya penampilannya, ya nggak sih, ya udah deh ya.
1: Iya.
0: Ya mungkin.
1: Kenapa lu kenapa?
0: Maaf.
1: Why,
0: ya
1: kenapa?
0: Udah deh. Nggak apa-apa loh. Kamu maksudnya kayak, wow keren banget gitu.
1: Iya. Dan ini seru banget teman Pro 2. Betul. Kita akan mengulik-ulik lagi ya kan tentang Sparta Fest dari SMKK BPK Penabur.
0: Betul.
1: Bandar Lampung nih. Tapi kita bakalan break dulu dan kita kasih nafas dulu ke 3 narasumber kita ini teman Pro 2. Dan kita bakalan ketemu lagi di jam 17.45 nanti ya teman Pro 2. So keep on tuning, only on Pro 2 di Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, you're okay. Still listening 92.5 Pro 2 FM, Bandar Lampung. Teman terbaik
1: baik kamu. Kok gue agak ngelak dikit ya. Aduh. Nah, ini kayak udah di-spill tadi ya sama lagu ini ya.
0: Yeah.
1: Lagu tadi kan udah di-spill
0: tipis-tipis. Fantasy dari Stray Club.
1: Stray Club. Nah, boleh nih, apa... Boleh mungkin dikasih tau ke teman-teman berdua bakal ada siapa sih guest star-nya gitu kan ya, di closing ceremony nanti gitu.
0: Kan tadi udah ada inisialnya kan, nah sekarang namanya.
1: Nama nih.
0: Ayo.
2: Nanti itu ada Strike Club kak, sama ada Event okay. Flow juga.
1: Ada
0: Event Flow.
1: Event Flow ya?
2: Iya.
1: Oke, ada dia Event Flow juga.
0: Event Flow. Berarti kalau kan tadi tiket buat nonton perlombaannya itu kan ada di... harga 15.000 ya.
3: Betul kak.
0: Udah dapat minuman. Nah, terus tuh kalau yang penampilan guest star-nya ini,
1: yes.
0: Apakah bakalan berbeda lagi tiketnya?
2: Beda kak.
3: Beda kak.
1: Oh, ini beda nih.
0: Oke.
1: Okay. Oh jadi nih apa yang membedakan ini nih?
0: Apa bedanya?
1: Yes.
3: Oh ya, jadi karena sekarang ini masih tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya kayak.
1: Iya masih tanggal 5, oke. Okay.
3: Untuk tanggal 4 sampai tanggal 6 itu kita ada fase 1 kak.
1: Oh oke, okay. Ini kayak mirip kayak early bird gitu ya?
3: Betul.
1: Oke. Jadi berapa nih kira-kira nih?
3: Untuk fase 1 cuma 25.000 aja kak.
1: 20 berapa? 25.000?
3: 25.000 aja.
1: Oke. Okay.
0: 25.000.
1: Nanti setelah ini bakal buka batch yang kedua ya kira-kira ya?
3: Ya
1: itu di tanggal berapa? Mungkin bisa di-spill apa? Enggak boleh nih?
3: Boleh kak.
1: Boleh juga ini? Oke. Okay.
3: Batch kedua itu ada di tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober.
1: Tanggal 7 sampai 10 Oktober.
0: Oke. Berarti tadi batch pertama sudah tutup kah? Berarti apa?
4: Besok
0: masih buka
4: dong?
1: Masih
0: kak.
1: Masih ada. Mungkin aja kurang minum aku. Air minum sih
0: apa kurang ini? Kurang uang.
1: Oke, kurang uang ternyata. Ya udah enggak apa-apa.
0: Iya, gitu lah.
1: Berarti untuk batch yang kedua ini tiket akan dibanderol seharga berapa?
3: Cuma 5.000 aja kak, jadi 30.000.
1: Jadi 30.000 aja. Oke. Mungkin setelah ini masih ada lagi, mungkin ada batch yang ketiga atau enggak?
3: Yang terakhir ada on the spot kak, di hari-harinya.
0: Oke, OTS.
1: Nah, yeah. Kalau untuk OTS berapa nih? Nambah 5.000 lagi?
3: Betul banget, nambah 5.000 lagi.
1: Makanya 35.000 ya.
0: Pam.
1: Nah ini buat teman Pro 2 ya, yang pengen apa nih? Yang pengen datang ya.
0: Di closing ceremoninya.
1: Yes, di closing ceremoninya.
0: Kan, nonton Stray Club sama Club,
1: ada Event Flow dan juga penampilan lain dari anak-anak SMKK PPK Penabur Bandar Lampung.
0: Benar. Gitu.
1: Nah untuk tiket sendiri nih, kira-kira bisa dipesan lewat mana ya?
4: Kalau misal kita itu cara pesan tiketnya, kita kan ada nih kak flyernya nih.
1: Ya, yeah, oke okay, ada flyernya.
4: Presale 1, presale 2 sama on the spot.
0: Oke.
4: Nah itu ada barcode.
1: Ada barcode.
4: Itu barcode WA, nanti bisa dipesan. Nanti kita kasih form pemesanannya.
1: Oke. Jadi bisa langsung aja ya, buka ke Instagramnya gitu ya.
4: Benar.
1: Oke.
0: Dan bisa scan barcode terus tuh. Langsung deh.
1: Iya bisa chat dulu nih.
0: Yoi.
1: Nanti bisa dikirimin link pendaftarannya
0: kak,
1: gitu ya. Mau tiket P cepet buruan gitu. Temen gue mau traktir nih.
0: Kan
1: sagi mood kan biar nggak hilang gitu loh.
0: Bener. Nah ini tuh pertanyaan terakhir sih closing statement. Kenapa harus ikutan acara Sparta Fest?
1: Yes.
3: Jadi kalian harus ikutan acara Sparta Fest karena di acara ini tuh kalian bisa ngembangin bakat-bakat kalian yang pertama. Terus yang kedua juga, karena ini acara khusus buat SMP ya kak ya.
0: Ya oke. Okay.
3: Pasti kan pada nyari sekolah-sekolah gitu kak ya, untuk SMA atau SMK-nya. Itu bisa banget nih sertifikat-sertifikatnya dipakai buat daftar di sekolah impian kalian. Selain itu juga bisa nambah pengalaman, bisa latih leadership kalian, terus public speaking kalian. Terus bisa deh kalian kembangin bakat-bakat kalian gitu.
0: Yoi, itulah dia teman Pro 2 ya kan. Makanya kamu kok dianjurkan ikut Sparta Fest. Ya kan buat kamu yang SMP ataupun SMK, dan di SMP itu masih banyak banget lomba-lomba yang tentunya slotnya belum penuh, tapi
1: betul,
0: basket
1: kak.
0: Udah penuh nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kalau buat SMK itu sudahlah waktunya kamu juga daftar ya untuk lomba akuntansi ya kalau.
1: Yes, akuntansi masih ada nih.
0: Dan sudah waktunya nih teman Pro 2 sudah kak. Jam menunjukkan 17.48 dan Darren terakhir mau ngapain nih Darren?
2: Mau nawarin lomba-lomba aja sih kak.
0: Apa tuh?
2: Kalian boleh, apa namanya? Aman.
0: Apa tuh? Ayo.
2: Ikut lomba.
1: Ikut lomba.
2: ini pasti seru kok.
1: Pasti apa, seru.
0: Benar-benar.
2: Bisa jadi dapat ini kan pasangan juga bisa
1: oh,
2: jadi.
1: Oh pasangan. Bisa. Pakai closing ceremony juga yeah. kan. Kayak misalkan bareng sama temen. Eh ketabrak, pulang-pulang mohon jadi maaf. Pacar. Iya gak sih? Enggak ya?
2: Angkuh.
0: Iya. Kita gak pernah tahu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, yang kak.
1: Iya ada apa nih? Ada apa
3: promosi
1: nih?
3: Juga nih kak.
1: Boleh apa, apa?
3: Jangan lupa juga buat datang ya ke acara closing ceremony nanti. Karena selain ada geser-geser yang seru-seru juga, itu juga bakal ada lagu-lagu menarik yang bakal dibawain kak.
0: Oke.
3: Selain mereka bawain lagu mereka juga, kita juga bakal sing along lagu-lagu hits yang lagi hits-hits sekarang ini lah kak.
1: Oke.
0: Iya siap. Okay. Nah, dan kalaupun gua nggak diundang, gua akan datang.
1: Datang.
0: Dan itu dia teman Pro 2 dan DJ Marvel. Kita udah ngobrol-ngobrol seru tentang yes, Sparta Fest bareng tiga siswa SMK PPK Penabur Bandar Lampung, ada Aurel, Manuel dan juga Deren. Yeah. Dan terima kasih udah main-main ke sini ya. Yes. Walaupun abis pulang sekolah kasur gitu kan. Pun belum disentuh ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, semangat buat kamu dan para panitia ya kan.
1: Yes, semangat.
0: Dan tentunya yes, untuk tiga narasumber kita bakalan say bye-bye dulu guys. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ya.
1: Kita
3: sampai jumpa.
0: Yoi, sampai jumpa di Sparta Fest nanti. Iya nih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, setelah lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, you're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Yes, itu dia indahnya dirimu dari Hi-Fi. Ya, ngomong-ngomong soal indahnya dirimu ya, itu tuh kayak kata-kata pujian gak sih?
1: Asik,
0: yang,
1: bener.
0: Yang biasanya dipakai sama pasangan-pasangan gak sih? Kayak lagi ngegombal gitu, kayak gini, Jak. Kamu tuh indah banget tuh, Jak.
1: Jangan ke gua.
0: Oh, jangan ya.
1: Jangan gua. Takut.
0: Oke. Jangan, takut. Gak boleh ya. Gak boleh ke... harusnya ke pacar sendiri gitu ya,
1: ya. Ataupun ya, ke diri sendiri gitu ya.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget.
1: Biar jadi motivasi juga gitu ya kan.
0: Yes. Nah
1: itulah bentuk kita untuk mencintai diri sendiri.
0: Betul banget.
1: Nah, tapi ada orang-orang yang bisa dibilang beberapa orang itu banyak dicintai orang, tapi dia tidak mencintai diri sendiri.
0: Wow, oh iya sih,
1: ya,
0: betul sih.
1: Ya kan. Lo pasti pernah ketemu gitu kan. Dan apalagi kalau lo ngedenger istilah tentang self-judging.
0: Oh oke, okay, tau. Kayak kita tuh menjudge diri kita sendiri gak sih? Kayak kita tuh gak mampu, kita tuh gak bisa apa-apa gak sih?
1: Padahal mah orang-orang padahal mah orang-orang nilai kita tuh ya lebih dari itu gitu sebenarnya. Okay. Ataupun gak nilai kita kenapa-kenapa gitu loh. Kayak gak feel-nya biasa aja. Tapi kita kayak gelagapan. Self-judging gitu ya kan. Itulah dia.
0: Ya sih, betul sih. Dan bahkan gue aja masih ini sih, Jak. Kadang-kadang masih self-judging diri gue sendiri gitu ya.
1: Jangan sampai kayak gitu ya.
0: Kan, jangan sampai kan harusnya kan. Nanti memang kayak gue harus berubah nih ya.
1: Iya
0: gak sih?
1: Kan, bener.
0: Gue harus berubah supaya gue gak self-judging lagi.
1: Bener. Dan buat komunitas Mampro 2 yang masih pengen mencintai diri sendiri, masih berproses untuk mencintai diri sendiri itu sendiri nih, Mampro 2.
0: Oke. Okay.
1: Mencintai diri sendiri itu sendiri ya kan. Self-judging itu apa sih? Nah, kalau kata psikolog Nur Aisyah Rahmani N yang menilai tentang kebiasaan self-judging atau menghakimi diri sendiri itu bisa berdampak ke kondisi emosional kita nih, teman Pro 2, dan juga kesehatan mental seseorang. Jadi kita tuh pasti secara gak sadar gitu ya kan, self-judging alias kayak ngejudge diri kita sendiri. Yang kata-katanya itu tuh buat jadi motivasi, padahal ternyata kita ngejudge diri kita sendiri gitu.
0: Ya betul. Ya, dan malah kita jadi gak percaya diri ya kan. Dan juga takutnya juga performa kita gitu kan. Ketika melakukan sesuatu jadinya menurun gitu. Karena ya gitulah, kita jadi gak percaya sama diri kita sendiri untuk apa yang kita bakal lakuin kedepannya.
1: Iya. Dan gitu juga kalau dari psikolog Ibu Nur Aisyah ini ya, tadi bilang kalau misalnya kecenderungan manusia itu untuk lebih mengingat pengalaman negatif dibandingkan hal positif itu bisa memperkuat perilaku self-judging itu gitu loh. Dan juga fenomena itu tuh dikenal sebagai negativity bias.
0: Oke. Okay. Ya ini sih, Jak. Kayak misalkan kan sama juga manusia gitu kan. Bisa dibilang ya ini berhubungan sama setiap kita melakukan sesuatu gitu kan.
1: Yep.
0: Dan juga kan itu hasilnya pengalaman. Dan pasti hal yang paling kita ingat adalah pengalaman-pengalaman yang negatif.
1: Iya gak sih?
0: Yang pahit gitu.
1: Iya,
0: nah itu yang ya mungkin ketika kita melakukan hal itu dan itu gak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Ya jadi kita jadi kepikiran terus.
1: Dan merusak pola pikir. Betul. Gitu ya kan. Pola pikir malah kita kena self-judging. Jadi makanya inti dari self-judging itu, kita harus love yourself, teman Pro 2. Harus mencintai diri sendiri.
0: Setuju.
1: Gitu ya kan. Dan apalagi kalau kesadaran buat memahami pola pikir dan juga mengelola emosi juga, itu berperan loh, teman Pro 2, tentang

0: self-judging ini gitu.
1: Ya, jadi langkah awal gitu ya, Ja.
0: Yoi, untuk menjadi menghilangkan self-judging itu. Jadi jangan self-judging tapi love lah itu, love judging. Jangan juga.
1: Love judging jangan Disney, juga. Gitu ya.
0: Jangan sampai juga self judging dan love judging. Kalau love judging itu nanti ada lagi ceritanya.
1: Yes. Ya kan. Ya, tapi okay, apa nih? Enggak, lanjutin dulu aja. Nanti tapi gua kan, akhir-akhir.
0: Tapi ya kan emang okay. Self judging itu kan udah tahu udah tahu enggak boleh kan? Enggak
1: ya,
0: boleh,
1: boleh
0: dan bisa kena ke
1: bisa
0: hati.
1: Kena ke hati.
0: Kepikiran okay. juga bisa kepikiran gitu juga ya bisa. Kan. Tapi kalau buat kamu nih teman pro 2 mending mencintai diri sendiri dan orang yang kamu cintai karena berhubungan dengan cinta alias romansa itu okay. tuh pasti akan berjalan sampai ke masa depan teman pro 2.

0: End of discussion.
1: Teman Produa, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
2: 5 FM, RRI, Banteng Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: earrings dari Malcolm Tong.
1: Yes, betul-betul. Ya
0: kan? Dan kamu masih dengerin DJ Raja dan juga
1: siapa nih gua?
0: Siapa nih gua? Ah, nanya lu.
1: DJ Marvel dong ya. Yo, pastinya. Wow, dan wow.
0: Tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol sama SMK BPK Penabur. Itu adalah satu bagian, salah satu tema kita yaitu school. Betul, terus tuh betul. Tadi kita udah love, kita udah ngasih tahu tentang self-judging untuk supaya kita cinta sama diri sendiri. Yang terakhir.
1: Yang terakhir
0: ini
1: apa
0: adalah
1: nih?
0: Horoskop.
1: Horoskop ya, nih. Oke. Okay.
0: Astrologi dan juga zodiak tentunya ya kan.
1: Wow. Wow, oke. Dan hari ini ada hal-hal menarik gitu ya yang bakal kita kasih tauin ke teman-teman berdua semuanya.
0: Bener.
1: Dan
0: lu pasti tahu ya kan kalau misalnya kita kayak ini.
1: Yes, kayak
0: di
1: apa
0: satu
1: nih?
0: Organisasi.
1: Oke, okay, kan, di satu organisasi.
0: Ataupun pengen ada acara gitu kan, ada panitia gitu.
1: Ya, ada acara, ada panitia.
0: Ada panitia yang pastinya dia itu berpikir tentang jangka panjang suatu.
1: Oke, berpikir ini, jangka panjang ke depannya
0: iya,
1: gitu ya.
0: Jangka panjang setelah
1: tentang keputusan apa yang bakal diambil nanti gitu.
0: Bener.
1: Ya. Oh, jadi ini kayak meski berhubungan sama
0: zodiak iya ya? Ini.
1: Oh, zodiak ini. Jadi kayak ternyata ada zodiak yang memang dia tuh selalu berpikir jangka panjang sebelum akhirnya dia ambil keputusan gitu.
0: Bener, ada 6 zodiak kategorinya. Apakah saja itu yang pertama nih teman pro 2 Capricorn. Jadi kalau kita ngomongin tentang rencana masa depan, romansa masa depan, itu tuh si top 1-nya itu adalah si Capricorn ini. Karena karakter dia ini itu diibaratin kayak dia ini kayak si pekerja keras di suatu organisasi yang selalu apa ya rajin ngumpulin project-projectnya.
1: Project-nya
0: gitu.
1: kayak setiap ada tugas yang dikasih dia selalu cepet banget nih.
0: Iya.
1: Langsung beres gitu.
0: Istilah kata kayak PDD.
1: PDD.
0: PDD sama acara.
1: Oh iya betul-betul bisa jadi. Apa mungkin ketua
0: ketua itu
1: mungkin kurang.
0: Iya, tapi dia bisa.
1: Tapi bisa lah ya gitu ya. Oke.
0: Tapi terus, apalagi di urusan karir ataupun finansial gitu ya kan. Capricorn itu selalu berinvestasi dari dini untuk ngejamin stabilnya hidup dia di masa depan itu begitu.
1: Wow, ya keren kan? Banget ya. Udah pikirin ketebak jangka panjang ke depannya bakal gimana.
0: Bener.
1: Terus juga tentang stabilitas hidupnya dia juga bagaimana gitu enggak sih? Iya, nggak betul-betul.
0: Nah, itulah Capricorn itu.
1: Yes.
0: Terus ada top 2-nya
1: gitu ya.
0: Siapa tuh?
1: Yang nggak kalah apa nih? Yang nggak kalah keren gitu ya dari Capricorn. Ayo, maaf guys, emang agak belibet sedikit. Tapi ya,
0: sore.
1: Oke, next ini ada Aquarius gitu kan. Nah, kan dari namanya aja udah Aquarius gitu kan. Udah kayak apa ini? Ada unsur-unsur waternya.
0: Aquaman.
1: Mungkin dia zodiaknya Aquarius
0: kita
1: gitu kan.
0: Kita
1: enggak pernah tahu zodiak seseorang gitu kan. Superhero juga punya zodiak,
0: iya
1: kan? Ya enggak apa-apa. Nah, jadi
0: kenapa tuh?
1: Nah, sama halnya nama juga Aquarius. Jadi memang untuk zodiak ini punya kemampuan unik untuk melihat gambaran besar tanpa mudah terjebak pada detail-detail yang sepele gitu. Ya jadi bisa dibilang dia tuh nggak gampang ketipu lah guys gitu. Kayak memang dia tuh bisa berpikir secara kritis gitu sama langkah yang bakal diambil ke depannya. Nah, dan pastinya hal-hal ini tuh kayak bisa dibilang bisa dipandu gitu. Bahwa si Aquarius ini biasanya bisa dipandu oleh pengaruh Saturnus yang bisa bawa energi rasionalitas dan juga tanggung jawab. Jadi memang ya bisa dibilang
0: dia ini selalu nyari alasannya gitu lah ya. Selalu kayak ini kenapa bisa kayak gini, ini kenapa bisa kayak gini, kalau buat besok kayak gimana gitu ya.
1: Yes. Dan juga ya Aquarius ini Aquarius ini, aduh maaf ya, bisa dibilang lebih mengandalkan logika nih dibandingkan emosi.
0: Iya, karena emang kayak di judul aja 6 zodiak yang selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan gitu kan. Pastinya
1: betul.
0: Logikanya main banget gitu.
1: Main banget nih. Apa jangan-jangan Aquarius ini cowok nih? Kan cowok suka main logika kan.
0: Kita nggak pernah tahu.
1: Nggak pernah tahu ya kita ya. Oke.
0: Iya. Nah,
1: betul
0: terus tuh
1: banget.
0: Ada lagi Virgo nih.
1: Oh, ada Virgo juga nih.
0: Ya, karena dia itu paham konsep efek domino.
1: Oh,
0: jadi lo tahu sendiri lah ya domino itu apa kan?
1: Betul,
0: kayak kalau satu langkah kecil aja itu bisa
1: bisa memicu dampak lainnya gitu lah ya.
0: Lain lah gitu ya kan.
1: Okay.
0: Makanya kalau sebelum kita ngelangkah itu Virgo ini bakalan bedah dulu nih, ngebedah tiap apa ya, bisa dibilang tiap, tiap proses detail-detail, tiap okay. skenario, tiap resikonya, supaya nggak kecolongan, nggak apa ya, nggak jatuh di lubang besar, di lubang jalan gitu.
1: Artinya dia itu orangnya teliti gitu ya.
0: Bener,
1: teliti gitu. Dan juga penuh dengan kehati-hatian.
0: Itulah ya sih.
1: Wah, gila, ini emang keren banget mungkin ya. Mungkin dia bisa kali ya, apa namanya, apa? Cari jarum di tumpukan jerami gitu.
0: Agak susah ya.
1: Mustahil. Enggak sih, enggak mustahil sih kayaknya.
0: Ya terus udah. Apa lagi deh?
1: Nah, terus ada Taurus ya. Nah, dia ya bisa dibilang Taurus ini ya tipenya itu yang suka buat keputusan impulsif, teman-teman, atau bisa dibilang terburu-buru gitu. Ya, ya kayak mereka mau serba tuh cepet gitu ya kan. Tapi mereka ini punya kesabaran yang tinggi banget, ya.
0: Apa?
1: Gitu.
0: Why?
1: Karena ya itu, karena mereka tuh rajin banget untuk memperbarui informasi kan. Kan kayak misalkan untuk mereka dapetin informasi kan perlu apa tuh namanya, perlu waktu kan, perlu proses yang sebenarnya bisa sebentar tapi bisa juga lama. Nah, bener. Makanya dari itu Taurus nih bisa sabarnya sabar banget gitu. Yo, gak sih?
0: Terus dan tuh apalagi,
1: terus apalagi nih?
0: Ya si Taurus itu ya the real salah satu pemikir di dalam apa ya, keuangan. Apa nih?
1: Keuangan. Oh iya, ya betul, kan? betul. Karena dia peka sama finansial dan juga investasi.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Gitu. Makanya emang dia masuk lah ke dalam jajaran zodiak yang bisa berpikir jangka panjang untuk masa depan gitu kan. Terus tuh ada lagi,
1: yes,
0: yaitu ada Libra ini, yaitu satu-satunya zodiak yang dilambangkan oleh benda mati berupa timbangan. Berarti dia ini selalu menimbang-nimbang hal tentang resiko sama juga ininya apa sih, hasil positifnya gitu.
1: Yes, artinya ya dia kan kayak menjadi orang yang objektif gitu ya, dan dia tuh gak subjektif, bahwa dia tuh menilai
0: pro bahwa sama kontra.
1: Iya, pro kontranya tuh dinilai banget,
0: potensinya
1: gitu,
0: juga gitu ya kan. Makanya dia gak bisa tuh ngebiarin ego ataupun perasaan dia buat ya ngilangin pandangan logisnya gitu.
1: Oke.
0: Nah, yang terakhir
1: yang last
0: ini,
1: nih ya, last nih,
0: Raja Singa.
1: Leo. Oke.
0: Ini dia juga ternyata si visioner nih, teman pro
1: visioner
0: dua
1: banget nih,
0: dalam mengambil langkah besar, dan dia itu sangat ngehargain pengalaman dan juga sengaja ngelilingin diri dengan orang-orang yang tentunya bijak gitu. Makanya dia selalu minta saran gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia pengen mastiin kalau keputusan yang diambil itu oke nih.
1: Oke banget. Gitu. Oke. Nah, maka dari itu ya, sama lah kan Leo kayak singa.
0: Benar.
1: Ya kan, jadi dia berani banget lah gitu lah ya. Ya, itu dia 6 zodiak yang bisa dibilang kalau di dalam organisasi atau mau kehidupan ya mereka ini bisa mengambil keputusan jangka panjang yang memang benar-benar bisa apa nih, sukses
0: bisa
1: lah ya ke depannya ya,
0: bisa diperuntukkan untuk masa tua itu dia, teman-teman.
1: Untuk masa tua
0: ya kan.
1: Betul.
0: Dan tentunya ini teman-teman pro 2, apalagi apakah lo termasuk 6 zodiak ini
1: tadi ini?
0: Ada Libra, terus tadi siapa lagi, Leo, terus tuh Aquarius, segala macamnya. Mungkin lo bisa cerita-cerita sama kita nih ya kan, teman-teman pro 2.
1: Betul.
0: Cuma
1: banget
0: di 92,5 pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tempat terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Raja dan juga DJ Marvel sudah menemani teman Pro 2 semuanya pastinya. Dan sekarang waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kalian semua.
1: Yoi, dan terakhir dari kita, let's watch, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara
0: tetap di udara. And now

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman berdua ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman berdua. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik bersama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dan lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude-hip pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu. Dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright. Berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah dengar beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh
0: oh,
2: di...
0: boleh ya, Kak.
2: Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Kakak. Gimana?
1: Yuk, Kak. Dulu.
0: Oh, iya, Kak. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya?
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama sama lagu-lagu Kalembang tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Haji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Iya, makanya bener-bener. Dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hibdut sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hibdut. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
1: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: kita kasih
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan.
1: Itu.
0: Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produk, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Yeah. Kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya? Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau gak jadi cewek gue gitu, tapi ceweknya oke, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak
0: deh. Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku.

0: ada Zinakel, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakel, sama Aji Kor lagi gitu ya?
0: Benar-benar.
1: Dan akhirnya apa maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini? Kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
0: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya? Kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life. Liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
0: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh, lumayan cepat berarti ya.
0: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
0: parah,
1: kan?
0: Parah.
1: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
0: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
0: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
0: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
1: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
0: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
1: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan. Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali, ya ini seru banget. Hip Dude tapi ada rapnya. Asik. Alright. Kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya. Lo udah mandi kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: up. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
2: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya. yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran Grace Kaitly lagunya, ternyata lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gampang deh sama gue nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
1: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Dan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, mau rilis, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow. Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Dan itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu. Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. Lah ya. Alright. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. Ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Boleh, gede dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes. Aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, yes. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan ada yang ini samain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. Platform ada. Terus juga di MV-nya, sorry, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek yes. Di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya okay. Kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih yeah. Sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Yeah.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: kota ini tak bisa semua kota ini masih sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya dan juga saya kejam-kejam ilusi-ilusi
1: Kulit Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Kayaknya mereka mana pada dihidupin sih. Oh my god. Ya, perlu hati-hati, sumpah perlu hati-hati ya.
1: Jangan berapa puluh teman-temanku ya.
2: Ini apa sih yang direbut ini hari ini ya? Tenang aja loh, karena kita di hari ini ngobrol-ngobrol bakal spesial banget nih seperti biasa ya.
1: Yes.
2: Kita bakal mau ngebahas ada apa aja nih Rizky?
1: Yang pertama kita bakal masuk segmen namanya ada trending topic.
2: Kedua, ada apa
0: kita
2: tuh?
0: Ada trending checklist.
1: Oh, yes. Okay. Kira-kira nih nomor 2 kita bakalan ngebahas film-film kan.
0: Oh, salah.
1: Video-video apa sih yang lagi viral selama seminggu ini teman bro 2 ya kan? Sorry. Yeah.
2: Pokoknya kita bakal bahas tuntas sama bro 2 yes. Cuma di
1: POV
0: Point of Viral. Yo, what's up?
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Oke teman Pro 2. Gila di hari ini nih gue seneng banget karena kita sudah personil Rizky.
1: Wow. Iya sih benar banyak ya kan. Cewek semua lagi coba tolong. Ini headphone saya gedein out suaranya.
0: Oke, iya, oke, boleh.
1: Nah, sip.
2: Suara kita enggak dikasih dengar sama dengar.
1: Betul. Enggak. Makanya.
0: Gimana? Udah jangan berantem.
2: Oh iya di sini.
0: Masih.
1: Enggak dong. Ya, teman Pro 2, selamat malam ya kan dan POV malam hari ini kita punya tamu baru ya kan. Ada siapa aja sih?
2: Wah, ramai banget sih.
0: Siapa
2: jujur,
0: dulu nih?
2: Jujur orang-orang baru ini adalah orang-orang yang terpilih ya teman-teman.
0: Wow,
2: ya.
0: Wow. Terpilih banget. Aduh, sangat berbohong.
2: Enggak. Ini sengaja banget dipilih sama Jerika dan juga di situ teman-teman. Tapi itu sengaja sih buat ngebuang lamoran Ramadino.
5: Gua gak terima.
1: Kenapa ya dia tuh ya?
2: Kenapa sih dia? Walaupun dia bukan POV tapi tetap masuk ke dalam sini tuh ngapain coba
0: ya? Ya itu rasa cinta mungkin. Iya, rasa cinta dia terhadap POV.
2: Betul. Rasa cinta. Oke, gua pengen minta teman-teman kenalan dulu nih. Di hari ini ada siapa aja sih? Coba dari make nomor 3 nih. Kita ketemu sama siapa nih di POV?
0: Kok langsung jadi cuek?
2: Coba.
0: Di stage gitu.
1: Gue Laila.
2: Oh lu Laila. Lu dulunya. Lu tadinya dari program mana kok bisa pindah ke POV nih?
1: Iya.
2: Emang lu keren?
0: Oh. Yang gak tahu sih ya POV yang butuh gue.
1: Terus apa lagi?
2: Ada apa lagi lo? Lo kenapa bisa kepilih di POV coba?
0: Ya gue gak tahu, kepilih aja.
1: Terus?
0: Ya udah.
1: Gak ada lagi.
0: Apa? Bukan karena buangan ya, bukan terakhir. Iya, karena ya udahlah gak tahu gue juga.
2: Bukan karena lo keren kan?
0: Sebenarnya itu salah satunya ya.
2: Jijik banget.
1: Tapi memang keren-keren sih.
0: Gue gak mau ngomong aneh-aneh nanti pasti ada sound effect nih. Bohong. Ngeliatin dari sini nanti gue pasti tau nih.
1: Enggak teman-teman, itu cuman apa ya Dir?
2: Ini cuman iseng aja loh.
0: Iseng.
2: Tuh.
1: Iya, lanjut deh ke sebelah kanan saya nih ada siapa?
0: Ada Talita Aura malam ini.
1: Yeah. Biasanya program apa sih sebelumnya?
0: Sebelumnya Romance Frequency.
1: Keren.
2: Ini keren banget dia.
0: Iya tuh kan. Ini baru keren yang ini.
2: Yang ini baru keren banget nih.
0: Ah, okay. Parah.
1: Gila. Selanjutnya nih. Yang paling keren.
2: Yang paling keren.
0: Kenalin teman program.
2: Besok kita aja megang.
0: Udah ya. Kenalin teman Pro 2, gue Nesha. Gue sebelumnya sama kayak Talita Aura, gue dari Romance Frequency.
1: Wow.
0: Ya, of course. Emang Romance Frequency itu bestseller.
1: Best seller.
0: Karena emang sebenarnya Dirga sama Rizky juga udah ngefans sama gue dari lama.
2: Sebenarnya enggak
1: sih ya Dirga, kepedean aja kayaknya. Gini loh Dirga caranya.
2: Gimana sih? Coba
0: kasih tau kok emang yang
2: banyak-banyaknya. Oh.
0: Itu kenapa di situ?
1: Oh, gitu
0: loh. Baru magang ya satunya ya?
1: Maklum sama anak baru.
0: Oh, anak baru.
2: Dia kalau kita ngomongin lagi di POV pasti juga orang-orang yang lagi viral.
1: Betul. Jadi buat kamu teman Pro 2 selama sebulan ke depan kita bakalan ditemenin sama kita berlima di POV.
2: Di POV.
0: Point of Viral.
2: Pro 2. Pastinya iya, jadi, bakal seperti biasanya dong di hari Senin kita bakal seru-seruan nih teman-teman. Betul. Dan kita pasti mau ngebuka requestan buat kamu semua nih yang pengen gabung atau yang pengen video kita tunjukin alias buat dengerin kepada teman Pro 2 semuanya.
1: Betul. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya video viral yang mau menurut kamu lucu nih, kayaknya viral nih, harus ditaikin nih. Boleh kamu kasih tahu ke kita berlima ya teman Pro 2 ya, karena bakalan kita puterin dan bakal kita bahas ya kan.
2: Yes. Pasti tentunya.
1: Ada kata-kata lagi teman-teman aku?
0: Enggak
1: ada ya.
2: Ya Allah. Coba-coba kalau dari lo tanggapan lo tentang POV gimana? Coba gue pengen denger banget.
1: Udah mati-mati dia.
0: Gak apa-apa ngomong aja.
1: Ya
0: bagus.
1: Terus? Ya udah. Terus?
0: Ya
1: oke. Coba yang banyak ya. Coba.
2: Wah POV ini kalau pikiran gue nih kayak gini nih untuk POV ini gimana? Coba-coba.
0: Seru.
2: Terus?
0: Seru.
1: Ah ya. Jangan kayak gitu.
0: Itu gengsi
1: Skrimeteon. Jangan tinggi gengsi guys di POV ini. Karena kita bakalan enjoy, seru. Betul. Ya kan?
0: Karena semua hal yang viral bakal kita bahas.
1: Betul.
0: Di sini.
1: Betul banget. Ya kan? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung bersama kita di malam hari ini di POV barengan kita berlima, rame banget ya. Udah kayak main futsal di teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, malam hari ini kan Timnas Day ya kan? Yes, buat kamu teman Pro 2 yang lagi nobar atau mungkin lagi jalan ke tujuan tempat nobar ya kan, dan juga mendengarkan Pro 2 Bandar Lampung. Kamu boleh request lagu kesukaan kamu. Ya kan,
2: kamu bisa langsung request nih teman Pro 2 di WhatsApp kita nih di 0811 720 8925,
0: atau di Instagram kita di @pro2brl. Dan
1: di@broadcasteracademy.pro2.
0: Iya,
1: dan juga tentunya teman Pro 2 kita bakal live TikTok juga di TikTok kita di @pro2bdl ya kan. Jadi kamu mau ngeliat penyiar-penyiar yang cantik ganteng juga boleh ya kan, atau mau request lagu lewat TikTok juga kita
0: boleh banget ya. Langsung aja ya.
2: Jadi bakal kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam nanti cuma di
6: POV Point of Final. No.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: FM. Salah satu lagu dari Sol Priadi yang judulnya Bulan Yang Baik nomor 2. Semoga ini menjadi bulan yang baik untuk timnas Indonesia yang mau.
1: Amin.
0: Pengen mendengar siarannya dari Indonesia lawan Thailand nih. Wah, kita sebagai penyiar radio harus menonton juga.
2: Jiwa nasionalisme kita harus keluar juga nih, ya kan?
1: Dan
2: juga
1: harus mendukung Indonesia tercinta, ya.
2: Betul. Dan juga Tamu Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 Penang Lampung bersama kita berlima, ya Tamu Pro 2.
0: Yes, penyiar paling banyak di minggu ini mungkin, ya, karena kita bersiaran berlima orang, ya. Terlalu geger.
1: Rame-rame banget.
0: Ini maksud dari lima orang ini pada gak mau siaran apa gimana sih sebenarnya?
2: Gak tau gue.
0: Apa mau ditemenin siaran, ya?
2: Enggak, kita mau perkenalan, Dirga. Kita mau perkenalkan anggota baru ini.
1: Oh, gitu.
2: Jadi Tamu Pro 2 kita bakal masuk ke segmen

0: Yes,
1: lagi
0: sama kita
1: berlima lagi.
2: Hmm.
0: Biasa aja dong ngomongnya, biasa aja.
1: Kayak ada suara ya. Kok kayak ada suara-suara marah gitu ya?
0: Marah-marah.
1: Ini depan gua marah ya?
3: Kenapa sih? Tolong.
0: Lo belum makan tadi?
1: Enggak, udah.
0: Apa
1: udah.
0: Tolong, belajar lo?
1: Tolong.
0: Kayaknya, oh lo lagi belajar. Oh, ngomong dong kalau lagi belajar.
1: Iya. Kalau Dirga lagi ngapain emang?
0: Nonton bola.
3: Sembari siaran nomor 2 ya kan. Tapi ya kita balik ke topik ya nomor 2. Kita bakalan ngebahas salah satu yang lagi viral dan juga trending topik nih nomor 2 ya. Dan ini dari POV point of viralnya, yaitu dari akun sosial media dari Hifzi Khoir. Dia menjadi dia tuh pura-pura jadi POV jadi guru bahasa Lampung.
1: Oke. Okay. Okay. Di mana Ki? Di mana dia?
3: Di SD Kedubes Pespor, teman Pro 2.
1: Di Bekasi.
3: Di mana itu? Iya, di Bekasi.
1: Bekasi.
3: Ya. Jadi tembak saya kata.
0: Bekasi.
3: Bekasi. Suka banget
0: nembak-nembak
3: ya.
0: Iya, kalau gue suka banget nembak-nembak loh, Mas.
3: Nembak siapa dia?
0: Nembak gol ini nih.
3: Oke. Siapa dia?
0: Kok masih kosong-kosong sih deh ini?
1: Iya, Dirga tenang.
2: Oke, tenang.
3: Ya udah, Tom Brodo, kita bakal nonton bareng-bareng nih ya. Ini dari cara mengajar dari Hifzi ini kurang lebih. Ini ada sedikit unik Tom Brodo ya, kira-kira kan.
1: Ada nadanya.
3: Betul, karena dulu bahasa Lampung, kalau ngomongin bahasa Lampung ini.
0: Oh, gue bisa gue bahasa Lampung.
1: Coba.
0: Agak ngapa bermata dan.
1: Kenapa ada tingginya gitu ya? Kok kayak Doremi Fa Sol La Si?
0: Rasa wahaga, bener gak?
1: Bener, tapi nadanya dapat dari mana itu?
0: Dari dulu SD gue kayak gitu.
3: SD. Oh,
1: dari guru. Okay.
0: Kan dulu kan jujur gue nih orangnya lolo ya, lolo idiot bodoh. Makin ada kalau gue, jadi orang belajar harus makin ada. Walaupun itu mau hafalan, mau memang cuman mau belajar tentang kayak ngapalin materi besok gitu.
1: Oh berarti lu suka banget ya hafalan Al-Quran?
0: Suka banget.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Nanti
1: lo dikoreksi sama samping lo.
0: Oh iya.
1: Lo nggak tahu dia siapa? Kasih
0: paham siapa sih?
1: Dia ini adalah. Jangan. Sebut Layla. Sebut Layla demi aku.
3: Siapa sih?
0: Siapa namanya?
1: Rizky ini adalah.
2: Apa?
1: Udahlah.
0: Ustadz di mana sih?
1: Pokoknya di.
0: Di mana lah?
1: Pendakwahan dal.
0: Pendakwahan.
3: Ya doain aja. Cuma cita saya kurang lebih. Ya udah, teman-teman berdua ya, daripada banyak basa-basi kita dengerin dulu dari video dari Hifzi Khoir ini kurang lebih bagaimana ya kan? Jadi ini dia.

0: Ya itu tuh, dia kan? Nomor 2 kan? Kurang lebih.
1: Iya sih.
2: Tapi di situ dia ngajarinnya dengan menggunakan lirik.
1: Lugas gitu ya.
2: Gue bisa diledek. Kan pasti gak semua orang itu bisa menghafalnya itu dengan kayak harus diem tenang gitu.
1: Iya benar.
2: Jadi dia pakai kagak ngapa ba ba ba ba ba ba ba.
0: Tapi tadi kan. Tapi lu dari dulu bisa enggak sih ngomong pakai bahasa Lampung gitu?
2: Siam pandai.
1: Pandai. Jelas saya sana Lampung. Oh, Liku sana Lampung.
0: Lampung mana Liku?
1: Udah enggak sih? Muli mana kamu?
2: Boleh.
3: Pesan lagi dong di pala.
0: Gimana sih?
2: Itu standar anak Lampung sih kalau kata gue nada-nada gitu. Kamu udah gak sepandangan lagi mas saya.
1: Tapi keren ya, keren banget lah bahasa Lampung sampai Bekasi. Pernah gak sih lo bayangin?
4: Karena dia mengajarkan hal-hal baru yang gak ada di kota sana. Diajarin sama anak-anak di sana supaya mengenal ya satu sama lain biasanya dari kan bahasa daerahnya masing-masing gitu.
2: Keren banget. Biasanya kalau gue ngelihat itu kayak orang di daerah itu pasti malas untuk belajar bahasa daerah lain ya kan.
1: Ternyata
2: dia ini pinter dia ngajarin sama orang Bekasi. Nanti lo kalau misalnya ke Bekasi udah ngerti orang ngomong Lampung. Gue bisa cawa Lampung gitu.
1: Lampung
2: gitu.
1: Jadi Lampung itu Padang
0: gak
1: sih?
0: Jadi ngomong-ngomong gitu Dirga gitu. Ya udah kita bacain kurang lebih komentarnya dulu ya. Mulai dari Laila boleh Lai.
1: Ini boleh nih. Ini lucu. Oke. Keren. Mas Hizmi kesayangan Bunda Eva. Oke. Ya benar.
3: Kasih deh sound effect deh, enggak apa-apa deh. Kasih deh sound effect.
0: Lagi dari
1: ketawa ya kemana ya? Lama deh. Bunda Eva juga bangga sih.
3: Iya kan?
2: Bunda Eva juga bangga. Kok ada soalnya? Soalnya dia ngeliat video ini.
1: Agak telat ya Rizky.
4: Telat banget sound effectnya.
1: Ini ada lucu lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Pinter bang, besok diumrohin Bunda Eva.
2: Amin. Siapa tahu Bunda yang ngedengerin siaran kita malam ini bisa tuh kamu kasih umroh ya kan.
0: Iya, betul.
1: Bunda harus denger sih ini.
2: Bunda harus denger sih, ya enggak? MBR. Ini semua orang tapi MBR ini. Ayo payokida. Salam buang euy. Halo. Ya, lanjut lagi nih teman berdua. Ada salah satu komentar lagi nih lucu banget nih sumpah ini itu. Ih, kok Kelvin Perdo enggak ngegolin ya tuh katanya.
1: Beda.
2: Dan juga nih teman berdua masih ada juga nih yang komentar nih. Wah, bangga banget jadi masyarakat Lampung. Bangga banget jadi masyarakat Lampung sampai bahasanya bisa diajarin oleh daerah-daerah yang lain. Wow.
1: Ada lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Akhirnya nemu cara buat anak cepet hafal aksara.
3: Tutorial ya.
0: Jangan-jangan. Iya.
1: Ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Pengetahuan setara Nico Robin katanya.
2: Nico Robin itu siapa?
1: Aduh.
2: Tapi gue nih orangnya paling susah untuk belajar bahasa Lampung.
0: Kenapa?
2: Karena gue sukunya memang bukan suku Lampung. Gue memang pendatang gue. Gue baru 2 hari di sini.
0: Oh 2 hari Dir, jangan dilebih-lebihin gitu loh Dir.
2: Iya.
1: Itu kurang gak sih maksudnya?
2: 1,5 hari
1: maksudnya. Gue denger lo dari Inggris ya?
0: Yes.
1: Aduh.
2: Gue blasteran.
1: Jangan disenggol-senggol gitu dong. Iya yaudah.
0: Gue
1: santai.
0: Berantem terus nih matiin aja yuk Mikael.
1: Enggak dong.
0: Tapi memang kalau bahasa Lampung ini punya ciri khas masing-masing atau berdua ya kayak belok itu
2: bengkok.
0: Apalagi sedotan
1: itu
0: pipet.
1: Ya benar.
0: Apalagi Indonesia sebagai orang Lampung lagi mikir ya.
1: Ayo mikir.
4: Jangan langsung ditembak gitu Geki. Pokoknya jadi apa nih gitu.
0: Belum ketemu belum?
4: Belum.
0: Ya udahlah.
2: Terus kalau misalnya
1: sendal selop.
2: Iya.
1: Ada lagi. Iya ciri khas. Ayo ge.
4: Ada ge-nya ya ge.
2: Sepatu apa? Smoker. Iya.
1: Iya ampun.
4: Ibu kan.
1: Bukan kan? Bukan kan?
4: Sepatu mah sepatu. Tuh,
1: iya. Iya. Spokat apa gua?
2: Spokat tuh sepatu. Kalau
1: pokat, pokat mah ini.
2: Pokat. Ya ampun. Ini bercanda nih ya bapak nih.
0: Ini jokesnya ini kemana sih jokesnya?
2: Tahu nih.
0: Saya jujur bingung teman berdua ya kan. Ada lagi teman-temanku?
1: Udah.
0: Bisa agak jauhan gak ya? Kita panggil aja BKDRG teman-teman. Nah itu dia sekian teman-teman dua dari video yang
1: viral banget ya.
0: Viral yang lagi rame juga ya teman-teman dua. Karena Hifzi Khoir ini lagi ngangkat budaya Lampung teman-teman dua. Dan itu juga menjadi kebanggaan kita sebagai warga Lampung ya,
1: semoga aja Bunda Eva beneran ngasih sepeda ya.
0: Umroh ya.
1: Kalau sepeda kan beda.
0: Kalau sepeda jalan sehat.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 23 perunggu, sekaligus melampaui target awal yang ditetapkan yaitu 4 medali emas. 5 medali emas Indonesia datang dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu pencapaian yang menarik perhatian datang dari Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil memecahkan rekor dunia Asia dan Asian Games di nomor 75 kg angkat besi. Selain itu juga Indonesia juga mencatat 9 rekor baru selama gelaran Asian Games 2026 dengan total 39 medali. Indonesia juga menempati posisi ke-16 klasemen akhir. Itu dia tong bro 2 persimpo dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di www.rrd.co.id atau download aplikasi kita di app RRD Digital ataupun di App Store dan di Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, Lampung Pro 2 masih bareng kita malam ini di POV ya, berlima.
2: Berlima. Ramai sekali teman Pro 2 ya. Iya, dan juga nih teman Pro 2, karena kita masih di segmen yang pertama nih teman Pro 2. Ini kita bakal mau ngebahas tentang salah satu anak-anak yang lagi touring dengan orang tuanya ya, dengan ayahnya. Dengan ayahnya teman Pro 2, dia dari mana sih?
1: Dari Bogor katanya. Jauh banget loh, mau kemana coba?
2: Kemana tuh?
1: Daerah kita tahu.
2: Kemana, Yai?
0: Kelampung.
1: Iya, tapi
2: masih tetap Lampung.
1: Tapi bukan Lampung, sekarang Lampung.
3: Tapi gue suka sih sama seorang ayah dan anaknya ini. Dan ini yang pengen banget menjadi wishlist gue di suatu saat nanti. Gue pengen jalan-jalan sama anak gue keliling, touring naik motor.
1: Oke, katanya ada yang bilang kalau mau touring harus punya anak dulu.
2: Iya, memang. Iya, bener.
3: Kenapa? Tapi itu ya tergantung sih, dia mau jalan touringnya sama anaknya atau sama pacarnya atau sama istrinya atau sendiri, ya kan? Bener.
0: Kalau lo? Gitu.
3: Kalau gue semuanya, kalau gue.
1: Oke. Iya gitu. Sama Flowy.
0: Bisa boleh.
2: Maybe mungkin. Kan ketahuan sih sama cewek-cewek yang lain. Gila sih.
3: Gue sebut merek.
1: Sorry.
3: Gila topik kok teman Pro 2 ya kan. Siapa tahu buat kamu teman Pro 2 yang hobinya touring. Apalagi motoran.
2: Benar,
3: ya
2: apalagi
3: kan?
2: Ini dia touringnya menggunakan Vespa.
1: Vespanya Vespa klasik lagi.
3: Betul.
0: Tapi kalian warna biru lagi. Itu wishlist gue juga sih.
3: Semua yang dilengkapi. Apa spare partnya coba?
2: Pan bel.
1: Helmnya warna putih.
0: Anaknya cewek.
2: Anaknya berarti minta jajan. Iya.
1: Udah, ini mah gak usah diputerin. Cukup.
3: Yaudah, mau diputerin apa? Kita ngobrol dulu nih.
0: Puterin langsung.
1: Coba.
2: Oke, kita mau berdua. Mari kita dengarkan nih salah satu video yang viral di akhir-akhir ini. Let's go.

0: Iya, teman Pradua. Ya,
1: kurang lebih begitu teman Pradua. Kalau kamu mau ngeliat video lengkapnya, kamu bisa buka sosial medianya di @taufik Imam Syarifuddin ya, Safrudin.
2: Safrudin. Itu benar-benar lucu banget sih, Kak.
0: Lucu banget. Aku pengen ke sana.
1: Jujur lucu, ya kan?
0: Dan gue berharap anak gue kayak gitu.
1: Iya kan, tapi gue ngebayangin sih gimana anak itu kalau sudah besar gitu. Pasti dirayakan sama ayahnya.
2: Kalau kata gue anaknya yeping banget sih.
1: Iya
2: kan, karena memang pinter banget ngomong dari kecil.
1: Betul, lucu dan itu banget. Menjadi cita-cita gue sih. Gue harus menjadi orang orang tua
0: orang yang... Orang kaya.
1: Orang kaya. Ya orang kaya, amin. Ya kan, menjadi ayah yang cukup untuk anak-anaknya gue nanti. Siapa sih gak mau, ya kan?
2: Iya kan, siapa sih yang gak mau punya anak, Boy, kalau misalnya kita anaknya gemes kayak gitu.
1: Betul. Emang ada anak yang gak gemes deh. Apa gimana dia?
2: Ini muka ini kayak mora ini gak gemes, Boy.
0: Sama-sama. Dia dulu gemes loh. Gemes. Jangan gitu.
2: Gemes banget.
3: Dulu doang apa ya?
0: Ya sampai sekarang. Iya tuh kan dia.
2: Jangan
0: terlalu diimut-imutin sih.
2: Jadi nih kalau ngomongin tentang wishlist nih, lo pengennya menikah di umur berapa?
1: Gue sih.
0: Aduh, kok ini jadi
2: ini bukan romance
0: frekuensi ya.
2: Lo pengennya berapa?
1: Ini kayak program kemarin deh. Tapi ya gue tunggu mapan dulu kalau gue.
2: Tunggu mapan, okay, ya termasuk mapan. Dengan umur lah kalau lu.
4: Kalau gue sih
1: besok.
2: Gimana?
0: Jangan enggak. Katanya Sabtu atau Minggu.
4: Oh, iya benar. Kalau enggak Sabtu ya Minggu.
1: Gitu. Terus
0: okay, kalau Aura. Okay, kalau gue mungkin nantilah. Kapan-kapan.
2: Ini pertanyaannya pada gak ngejawab nih, cemen.
1: Tapi nih, Laila pasti gong nih.
4: Gue target nikah umur 25.
0: Oh, gue tahu kenapa dia udah mau jawab.
2: Kenapa?
0: Udah siap. Nah,
4: belum. Belum saja belum. Maksudnya ini namanya planning. Tadi Dirga ngomong targetnya, wishlistnya kapan, di umur berapa.
1: Berarti kita berempat kayak gitu lah ya. Yaudah, temen berdua ya kan.
2: Oke,
4: okay,
2: ya.
4: Jangan yang nanya kalau Laila. Kalau berapa Laila?
2: Berapa?
4: Target.
2: Target Laila.
1: Target Laila. Ayo.
0: Kalau gua
1: kenapa? Laila. Gimana kalau Laila?
4: AWM chat.
0: Aduh.
4: Kegedean tadi.
2: Iya ampun, anak-anak mama, ada apa sih?
0: Udah.
2: Kita ngomongin soal target tiga lagi nih, teman Radoya. Kalau gue pengennya tuh kalau untuk nikah di umur 26.
0: Oke, sama gue juga 26.
2: Ya, 26. Karena kalau di umur segitu, apalagi nanti kalau misalnya amin sudah mapan, pasti nanti gap umur anak gue sama gue gak jauh.
4: Betul, benar, gue setuju.
2: Jadi gue gak mau tuh kayak misalnya nanti anak gue masih kecil, gue punya tua itu, gue gak mau.
0: Kalau punya anak emang mau di lesin apa?
1: Hah? Aduh. Wah terlalu jauh. Kalau untuk deket-deket ini sih, kalau ditanya itu anak lu yang pertama cewek apa cowok?
4: Iya.
1: Mau di lesin apa?
2: Anaknya belum lahir nih.
1: Kalau gue sih pengen punya anak pertama cowok, ya kan? Kedua cewek,
2: ketiga
1: kembar,
0: boleh.
1: Kelima.
0: Kan kembar tadi katanya ketiga.
2: Ketiga, keempat, kelima.
0: Oke.
4: Allah. Udah.
0: Sorry.
1: Gitu, kurang lebih begitu sih. Udah cukup pacar kembar kalau gue.
2: Kalau lu?
4: Kalau gue anak pertama cowok, anak kedua cewek. Udah cukup.
2: Iya,
0: cukup.
1: Nanti lu mau sepasang aja.
4: Sepasang aja gue cukup.
2: Udah sepasang digabur kan? Burung darah.
1: Beda dong.
0: Kalau gue mau punya anak tiga.
2: Yang pertama Ketuhanan Maha Esa. Kedua
0: itu Pancasila. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, terus yang ketiga cowok juga lagi.
2: Iya. Oke. Lucu ya. Tapi kalau misalnya kalau gue anak pertama cowok, kedua cewek.
1: Oke. Terus kalau Laila, kasihan dari dia. Laila.
0: Kalau gue dua.
2: Satu, dua, tiga, dua. Ayo, satunya apa?
0: Satunya ya dikasihnya aja apapun.
4: Oke, okay, yang penting dua lah ya.
1: Tapi kalau anak kalian nanti kalau disuruh dekat sama antar kita berlima nih.
0: Waduh,
1: gue enggak sih tren itu. Tahu enggak sih tren itu?
0: Gua enggak mau.
1: Sama siapa?
0: Enggak ada, gua enggak mau.
1: Enggak mau dideketin sama anak Dirga gitu, enggak mau.
4: Enggak mau.
0: Anaknya Rizky, anaknya inilah
4: besanan gitu
0: maksudnya. Besanan. Kalau misalnya enggak ada, enggak jadi juga.
1: Gimana sih?
0: Enggak sama Malaysia enggak mau. Besaran nama gue, besaran nama gue sama Kanisha aja.
4: Ya udah.
0: Sama Kanisha aja.
2: Aura, sama Aura.
0: Mikir-mikir dulu ya, Ra.
4: Boleh.
0: Kenapa sih? Anak gue baik-baik kok.
2: Emang kenapa sih?
5: Ya riset kuasa kita aja.
0: Mas, yang baju hitam kenapa ikut-ikut ya?
1: Oh, administrator, sorry.
3: Kamu baru di sini.
0: Oh, iya siap.
1: Siapa sih enggak
2: diajak? Ini apa sih? Apa sih?
1: Ya udah, tamu berdua. Kalau mau begitu ya, tamu berdua, kalau kamu punya video yang menarik atau yang lucu-lucu, kamu bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di 0811 7208 9825
4: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di another Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: yang nemenin malam kamu. Sama kita berlima lagi. Bisa didengar ya suara-suara kita yang rame banget ini. Masih rame banget.
1: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Pindah Lampung di 92,5 FM atau Pro 2 ya?
0: Yes, benar.
2: Ilham spesial program Point of Viral nomor Pro 2.
0: Masih dengerin radio ya, bukan dengerin podcast.
2: Benar.
1: Kamu tahu Pro 2 lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Setelah Senin beraktivitas full, kok rame dan kesini? Kenapa ini?
2: Jadi buat kamu nih, hati-hati ya di jalan teman Pro 2. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kalau misalnya kamu mau menonton timnas Indonesia ya yang
3: ya,
2: lagi berlangga,
3: harus hati-hati ya,
2: tetap harus berhati-hati. Karena sekarang sudah menit ke-57 dan detik ke-34 ya, teman Pro 2 masih skor masih 0-0 nih.
0: Ini kayak moderator aja ya.
3: Menurut lo yang bakal menang siapa?
0: Indonesia jelas.
2: Kalau menurut gue jelas Indonesia.
3: Ya, betul.
2: Tadi menyerang terus nih.
1: Tapi kalau gue gak mau gue.
0: Kenapa?
1: Gue gak menyebut, takutnya kalah nanti. Jangan. Setiap tim yang gue dukung pasti kalah entah kenapa.
3: Oh yaudah, diem aja.
0: Gue matiin ya.
1: Tapi doa yang terbaik ya teman Pro 2 ya.
2: Doa yang terbaik. Dan kali ini teman Pro 2 kita mau ngebacain requestan nih dari kamu semua teman Pro 2.
0: Yaps,
2: dari WhatsApp kita nih teman Pro 2 dari 087986 sekian. Dia mau nge-requestnya lagunya Hindia yang Everything You Are. Itulah tadi teman Pro 2.
0: Udah ya,
2: kalau kamu
0: udah
2: mendengar ya. Itu lagunya yang kamu request kita pakai untuk masuk ke dalam talk selanjutnya.
1: Betul
0: banget. Terus juga ada dari apa nih? Fania.
2: Wow.
0: Apa ini dia request? Request Training Season by Dua Lipa.
3: Wah, itu lagu yang lagi gue suka banget.
0: Oh, lagi suka banget. Kenapa tuh?
3: Iya, karena
0: lagi meminta.
3: Lagi minta.
2: Lagi salting karena apa sih? Coba cerita dulu.
3: Wishing
2: sih.
0: Merah nih mukanya.
3: Lagi mau minta kan? Mau minta yang terbaik ya.
2: Amin.
3: Dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Nanti setelah ini lagu kamu bakal diputer ya, Fania. Terus ada lagi enggak nih?
2: Nih dari Instagram kita nih teman Pro 2 dari @indrarans46 sekian. Ada Indrarans 46 nih, dia pengen nge-request nih lagu yang semangat, Kak. Aku karena aku lagi nonton timnas Indonesia yang lagi lawan Thailand nih, aku semangat banget supaya kita menang nih. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Dan juga ada yang masuk Pro 2 lagi dari live TikTok kita.
2: Ada masuk lagi teman Pro 2, Rizky Rido.
1: Alhamdulillah. Masuk line up ya. Ganggu aja, motong aja nih.
0: Iya nih.
1: Teman Pro 2 nih, ada yang masuk dari live TikTok kita, dia yang bilang dari @forochi97 kata dia, prediksi kalian berapa, Kak?
0: Oh, prediksi kalian.
2: Senang banget gue ditanya prediksi ini. Oh, prediksi gue 2-1, 2 Indonesia, 1 Thailand.
3: Kalau gue
2: telat ya.
1: Masih magang ya. Terlambat.
0: Ya ampun.
1: Terlambat.
3: Gue 3-2.
2: Lo 3-2?
3: Yang 3 siapa? 3-2 Indonesia jelas.
2: Wah jelas. Wow, 3-2.
1: Halo Aura.
0: Gue gak ngerti sih sebenarnya, tapi ya 92.
3: Bisa. 92,5
1: itu. 92 kemarin dong.
2: 92 kemarin itu. Waktu melawan
1: Bangladesh.
0: Wow.
1: Ini kenapa sih sibuk sendiri?
2: Efeknya itu kan banyak yang lain ya. Jangan coba yang pembohong doang, enggak. Itu banyak banget. Itu banyak banget efeknya bisa dipakai.
0: Coba nih kita kasih kesempatan buat nyetel. Coba.
1: Ya, coba sembari main sound effect.
0: Coba.
2: Ini bener gak ya gue ya kayaknya? Kayaknya gue bener deh.
0: Lo mau nyoba yang mana?
3: Udah, gak usah.
0: Oh gak usah, oke.
3: Apalagi nih, apalagi?
0: Kamu menurut lo? Kamu menurut gue?
3: Berapa?
0: 2-0.
3: 2-0. 2 Indonesia lah ya, jelas ya.
0: Gak dapet sama sekali berarti ya. Si itu.
1: Ada lagi teman-teman.

0: Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Produser RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Gunung Anak Krakatau. Di Lampung kembali mengalami erupsi pada Senin 5 Oktober 2026. Pada pukul 20.28 WIB, erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 33 mm dan berlangsung sekitar 1 menit 1 detik. Sementara itu, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 2 atau waspada. Sehubungan dengan aktivitas tersebut, masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dan tetap mengikuti perkembangan dari kanal resmi BMKG dan Badan Geologi. Teman Produat, tetap tenang, tetap waspada, dan yang paling penting jangan mendekati area yang sudah ditetapkan kepada zona larangan. Untuk informasi terkini lainnya, terus pantengin rri.co.id dan RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Romansa ke Masa Depan dari Glenn Effendi jadi lagu terakhir dari kita nih Teman Pro 2 di malam ini.
1: Yes.
2: Benar banget buat Teman Pro 2, makasih udah dengerin kita di live di mobil mungkin ya.
1: Yes.
2: Yeah. Terus yang di area digital dimanapun
1: juga,
2: kalian
1: yeah. Terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng sama kita sambil request lagu dan mendengarkan kita dari jam 8 malam tadi.
3: Ya, yeah. Dan waktu kita berlima pamit Teman Pro 2 terakhir dari diri kalian, di Fashion and Express Your Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
2: And now, bye.
4: One story down.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: luar kota ini tak ada besar, semua kota ini sekarang kota ini tak ada besar. Kota ini sekarang aku bertanya tanjung saya kejang-kejang. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

Selamat malam terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Di malam kali ini kalian ditemen lagi sama Liza. Jadi buat kalian yang mau curhat gitu ya di malam Senin atau malam Selasa hari ini, ya kalian bisa dengerin terus ya di sama

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, selamat malam nomor 2. Liza balik lagi ya buat teman kalian di malam hari ini. Gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja di hari Senin? Apakah sudah mulai nih ya pusing karena banyak tugasnya, banyak yang harus dipelajari, ataupun banyak banget deadline-deadline ternyata harus dikerjakan ya. Tapi apapun itu nomor 2, ya udah mau gimana lagi harus dikerjain ya. Karena kita namanya punya tugas, punya tanggung jawab. Jadi ya itulah yang harus kita hadapi ya untuk bertahan hidup ya. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak misalnya semakin kalian tumbuh besar gitu, tumbuh dewasa, kalian ngerasa kayaknya ada banyak banget pesan yang kalian pingin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih muda gitu ya. Karena jujur setiap kali gue dengerin gitu ya teman-teman yang masih muda gitu ya curhat, dulu itu ketika gue curhat ke orang yang dewasa, gue ngerasa kayak, ih kok gue dikasih nasihatnya kayak gini sih, kok dia kayak so tau banget, kayak lo gak ngertiin perasaan gue gitu loh. Sebenarnya ini lah yang gue rasain. Tapi ternyata ketika gue tumbuh besar gitu, ketika gue tumbuh dewasa, gue merasakan ternyata nasihat mereka, bahkan mungkin dari orang tua sendiri gitu ya, ternyata ada benar adanya itu. Benar adanya ya, benar ya. Ya itulah gitu. Jadi kadang gue ngerasa menyesal kenapa gue ngeyel. Kenapa gue gak mendengarkan nasihat itu gitu. Tapi ternyata ya mungkin buat gue yang dulu gitu ya, ataupun teman-teman juga pernah di posisi ini gitu ya, ya kita ngerasa sebenarnya nasihat itu terlalu kurang tepat gitu ya, ataupun mungkin terlalu dewasa buat kalian yang mungkin terdengar mustahil untuk dihadapi gitu ya. Tapi itulah namanya kehidupan gitu ya. Jadi kalau kalian gitu ya dipikir lagi gitu ya, apa sih kira-kira nasihat yang mungkin kalian pingin sampaikan ke teman-teman yang lebih muda, bahkan gak cuma yang udah kerja ya, tapi mungkin teman-teman yang udah kuliah gitu ya, ataupun teman-teman yang udah SMA, atau mungkin teman yang lagi SMP nih, lagi belajar ya, jadi siswa SMP gitu, boleh gitu ya. Mungkin merasa relate gitu ya. Apa ya kira-kira pesan yang pengen kalian sampaikan gitu ya ke lebih muda. Contohnya nih kayak gue tadi tuh ada yang curhat kalau hidup tuh kenapa kayaknya berat banget ya kak, gue tuh pingin banget ABCD gitu. Tapi ketika gue bilang ya udah santai aja, pokoknya jalanin aja hidup kamu, kamu santai, happy-happy gitu. Karena anak-anak muda itu zaman sekarang kan pingin banget mengejar mimpinya gitu. Tapi ternyata ketika gue pikir ya bener juga sih, maksudnya ada gak ada salahnya untuk mengejar mimpi, tapi ada baiknya juga gitu untuk apa ya, menikmati hidup gitu. Karena kalian masih muda, santai-santai aja dulu, happy-happy aja dulu. Karena kehidupan dewasa itu tidak indah yang diduga. Semoga ada yang relate sama gue. Tapi mungkin beberapa yang punya persepsi lain juga gak apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman gue ya, yang mau ngasih pendapat gitu ya, ataupun mau sharing bareng gitu ya, ataupun mau request lagu juga boleh ya, di WhatsApp kita di 0811-7208-905, ataupun bisa juga di Instagram kita di Probedel. Semuanya bakal tunggu sampai jam 11 nanti.

0: bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya, masih barengan sama Liza ya, tahun pro 2 di Cerita Penutup Hari. Buat kalian ya, terutama teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan, semoga kalian sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Jangan lupa untuk berkendara dengan aman, jangan lupa pakai sabuk pengamannya, jangan lupa pakai helm ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun keadaan, kita tetap harus menjaga keselamatan kita ya. Dan di malam kali ini temanya ya, untuk mengingatkan kembali temanya malam ini, apa ya kira-kira kalian mau kasih tahu ke teman-teman yang lebih muda tentang sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diprediksi. Karena banyak banget ya ketika kita udah tumbuh dewasa, banyak banget yang ternyata oh jadi gini ya rasanya orang dewasa gitu ya. Ternyata banyak banget hal yang seharusnya bisa dipikirkan gitu ya. Kayak oke, kalau jadi orang dewasa seperti ini deh gitu ya. Contohnya nih, betapa banyak banget, bahkan termasuk gue ya, gue masih ngerasa banget kayak masih umur 20-an. Padahal umur gue tuh ya udah jauh dari 20 gitu. Tapi gue entah kenapa ngerasa kayak masih kayak anak kecil. Terus juga buat temen-temen ya yang mungkin merasakan juga gitu ya, ada banyak banget kalau misalnya gue ngobrol sama temen-temen ya, banyak banget yang ngerasa kalau misalnya bahkan orang dewasa pun masih membutuhkan orang dewasa gitu. Jadi kayak misal mungkin buat teman-teman ya yang mungkin merawat orang tua gitu ya, tapi masih punya orang tua, tapi ketika sudah berumur 30, 40 tapi masih punya orang tuanya, itu masih masih terpenuhi lah gitu kebutuhan atas adanya orang dewasa untuk kita gitu. Tapi ketika sudah tidak ada, kerasa banget betapa kita ternyata butuh orang dewasa juga gitu. Jadi orang dewasa juga butuh orang dewasa gitu teman-teman, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sharing bareng gitu ya sama kita, boleh ya di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, ataupun bisa juga di @prodbdl ya. Sekarang mau gue bacain dulu ya, dari mana ini, coba kita lihat WhatsAppnya yang sudah masuk. Ya, coba kita lihat sebentar. Kita buka dulu dari 08 12 2992. Sekian. Halo Kak, selamat malam. Selamat ya untuk bekerjanya. Kak, kalau aku sih ngerasanya sama. Jadi dia bilang kayak gini, dia sangat peduli dengan orang tua yang sudah berumur, kata dia. Jadi itu adalah satu hal yang berat banget buat aku Kak, karena harus merawat yang orang tua ternyata semakin tua gitu. Jadi mereka bakalan ngerasa kayak lebih keras kepala, kayak aku kayak ngerawat anak kecil tapi sebenarnya sudah dewasa. Tapi ternyata ketika aku melewati ini semua, aku ngerasa ternyata mungkin inilah yang mereka rasakan ketika merawat aku pas aku masih kecil Kak, kayak gitu. Ya ampun, kamu semangat ya. Semoga orang tuanya semoga semakin membaik ya, dan apapun itu aku berdoa yang terbaik buat kamu ya. Yeah. Karena yang berat banget tahun berdua. Jadi orang dewasa itu contohnya aja nih ya, mungkin buat temen-temen yang lagi kuliah mikir, ah orang dewasa enak nih, gue bisa kerja, akhirnya gue bisa ini sendiri gitu ya, ah gue bisa akhirnya bisa pacaran kemanapun. Belum tentu. Ya tapi semoga apapun itu ya, mungkin kalau kalian positif gitu ya, optimis gitu ya sama hal tersebut ya, silahkan aja, nggak ada salahnya kok. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin meragukan kayak apakah gue bisa mendapatkan pacar walaupun ketika gue dewasa, karena kan ada aja ya kayak misal jangan dulu pacaran, kamu harus belajar gitu. Tapi ketika sudah bekerja, apakah ada waktu untuk pacaran? Belum tentu. Tapi mungkin ada sih, karena semuanya itu bakal bisa kalau misalnya dibisakan, ya gak sih? Semuanya bisa terjadi kalau emang dianya niat gitu ya. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya kalian masih ada pesan gitu ya mau disampaikan gitu, kira-kira apa nih yang ketika kalian merasa sudah semakin dewasa, kalian ngerasa oh jadi ini ya rasanya gitu ya. Jadi apa yang harus dikasih tahu ke teman-teman yang lebih muda gitu ya, kalau ternyata gini loh rasanya jadi orang dewasa gitu ya.
Boleh kirim aja di 08 11 720 8 925, ataupun bisa di Instagram kita @probadls. Semuanya bakal gue bacain sama Jesus nanti.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RD Bandung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gak kerasa udah waktunya Liza untuk pamit. Makasih buat teman-teman yang udah gabung sama Liza ya. Dan maaf banget kalau misalnya Liza ada banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terakhir dari Liza Laziva, share inspirasi willingness only with Pro 2 RD Bandung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di darat, tetap di darat. And now, bye.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus, ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: orang-orang kerja di sinetron kok keren-keren ya. Kapan ya bisa kerja gitu juga?
1: Kalau kita mah kayak gitu cuma mimpi, Ti. Kita aja cuma lulusan SMP. Nonton ginian aja, kita numpang di rumah Naina.
2: Eh, jangan kecil hati gitu dong. Walau cuma lulusan SMP, kita juga bisa mutus rantai kemiskinan dengan cara lanjut sekolah. Bisa ke SMA atau ke SMK. Kan sekarang banyak beasiswanya. Kalau misalnya kamu lanjut ke SMK, kamu bisa langsung kerja loh. Jadi, mau buang gak nih?

0: Ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman berdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya,
2: oh.
3: Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: I embarked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini masih karang. Kota ini tak ada bahasa. Kota ini karang, aku bertanya. Tanjung Karang, kejam-kejam. Ilusi,
1: keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.

0: Satu Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang mencahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaman Quran. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat? Demi Allah saya katakan,

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, artinya enggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang. Temannya yang belum wafat. Cepat. Yusuf sini. Jangan tangisi saya. Apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: Kesehatan 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan tapi mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Ya kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan?

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada dulu. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Kulit bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Prodo RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan pagi hari ini, lu kenapa sih masih ngantuk lu ya?
0: Masih kan? Oh. Makanya gue dari tadi kayak melakukan banyak kesalahan ya.
1: Anyway, teman Pro 2, Fili dan juga Bunga bakal temenin kamu tuh waktunya masih panjang banget. Masih sampai jam 10 ya. Jadi kita mau kasih tahu dulu nih ada beberapa informasi yang bakal kita bagi apa aja.
0: Betul, yang pertama nih teman Pro 2, ada Pemkot Bandar Lampung yang mulai suplai air bersih di 8 kecamatan.
1: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Dan yang terakhir, UTI kembangkan Stegolot teknologi IoT untuk kandang sapi modern.
1: Ya, dan seluruh informasi tersebut dirangkum di
0: RRI Pro 2 Bandar Lampung.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng kita ya Bunga dan Fili di sini.
1: Iya, dan pagi hari ini Bung, gue dari bangun tidur tadi tuh tenggorokan nelannya sakit, iya, kemudian agak ingset-ingset ya.
0: Udah minum putih belum? Air putih belum
1: hari ini? Air putih udah, obatnya udah. Yang belum, soalnya belum sarapan takutnya ngebas nanti kepala gue ya.
0: Iya lagi.
1: Iya kan, dan pagi hari ini juga sebenarnya ini baru hari Selasa. Jadi untuk teman Pro 2 kegiatan tuh masih banyak banget ya kan. Betul. Jadi harus dijaga kesehatannya ya. Apalagi ini awal bulan. Anyway, kalau misalnya sekarang kamu lagi siap-siap untuk berangkat ke tempat beraktivitas ya. Kayaknya sih jam segini belum berangkat ya, Bung.
0: Kayaknya baru kita aja yang berangkat.
1: Cuma kita
0: ya.
1: Berdua nih yang udah berangkat ya. Ya udah.
0: Apa nih?
1: Lo mau kasih info apa?
0: Tadi gue kesini tuh ngebut banget tau, Phil.
1: Lo mau motor?
0: Enggak sih, naik grab. Tapi gue suruh, bang ngebut ya bang, ngebut gue buru-buru nih.
1: Biasanya lo punya ini sendiri, ojek sendiri.
0: Aduh, tidur.
1: Oh, mesti tidur. Kontraknya gak jelas nih, makanya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, Bunga mau bagi informasi pertama dulu kali ya.
0: Oke, langsung ya.
1: Boleh dong.
0: Oke, jadi... yang jadi pertama nih. Ya siap. Yang pertama kan tadi kita bakal bahas tentang Pemkot Bandar Lampung yang mulai suplai air bersih di 8 kecamatan nih. Ya,
1: betul.
0: Jadi, Penanggulang Bencana Daerah BPBD Bandar Lampung itu mencatat 8 kecamatan yang mulai membutuhkan bantuan suplai air bersih nih. Akibat berkurangnya ketersediaan air.
1: Okay.
0: Nah, terus 8 kecamatan tersebut ya ini ada Sukabumi, Teluk Betung Timur, Bumi Waras, Kedaton, Tanjung Karang Pusat, Sukarame, Tanjung Karang Barat dan Panjang. Terus kepala BPBD Bandar Lampung Idham Bashar mengatakan pihaknya itu terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Okay. Ini memang kalau kita bawa jalan-jalan teman Pro 2 ya, sebenarnya Sukabumi dan Panjang ini yang paling sering disuplai karena dari 8 kecamatan ya Bunga.
0: Iya.
1: Sukabumi dan Panjang ini menjadi wilayah paling sering mendapatkan bantuan air bersih sejak awal musim kemarau. Jadi dalam sehari BPBD ini bisa mengirimkan air bersih ke belasan titik yang membutuhkan. Dan setiap kendaraan suplai memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter air dalam sekali pengiriman. Jadi dijelaskan bahwa sebenarnya distribusi air ini dilakukan dengan menyesuaikan laporan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui aparat lingkungan ya. Jadi memang sebenarnya Bunga, warga juga bisa mengajukan bantuan air bersih. Jadi kalau dirasa di rumah membutuhkan gitu kan ya, silakan dilaporkan ke pihak-pihak terkait, nanti akan dibantu begitu.
0: Begitu ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 nih butuh air bersih, boleh banget langsung dilaporkan ke pihak BPBD.
1: Betul.
0: Karena bakal dibantu ya Phil ya.
1: Iya, karena memang juga kalau kita bicara tentang kekeringan atau kemarau ini ya, memang sebenarnya sudah beberapa kali ada hujan turun ya Bunga, tapi sebentar dan mungkin belum rata di seluruh lokasi. Jadi memang ada beberapa lokasi yang memang masih membutuhkan bantuan air bersih ya. Okay, kalau gitu kita mau kasih lagu dulu kali ya.
0: Iya, jadi lagu pertama dari Bunga dan Fili yaitu Lengan Puspita dari Afgan.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
1: Tapi, Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro. Sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya. This is

0: Selamat pagi teman Pro2, masih barengan Bunga Syafira dan
1: Fili.
0: Yeah.
1: Dan ini gue jujur ya Bunga, ngantuk.
0: Sama lagi.
1: Tadi malam juga sebenarnya nonton Timnas Indonesia ya. Iya. Jadi memang laganya berlangsung begitu panjang dari waktu normal, kemudian ada tambahan waktu, kemudian lagi ada adu penalti lagi. Jadi ngantuk banget. Jam 4 tadi harus berangkat ya, dan kita mau kasih informasi tentang itu ya teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026 waktu Indonesia Barat. Kemarin waktu bacain berita, gue bilang Gelora Bung Tomo kayaknya.
0: Gelora Bung Tomo. Jadi yang benar di
1: Gelora Bung Karno ya. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, teman Pro 2, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang masih tercipta juga masih gagal berbuah gol ya. Dan keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87.
0: Oke, jadi laga antara Indonesia versus Thailand ini ya teman berdua berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan nih untuk mencetak gol. Terus di Stadion GBK kembali berkemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Phiradon Chamrasami ke menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Baget di menit 116. Di skor akhirnya nih teman berdua, waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2 sama. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhirnya menunjukkan hasil 4-2 yang menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti nih. Para Algojo, penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand.
1: Terus, apa lagi?
0: Sang kapten timnas nih, si Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama teman berdua. Uh-huh. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangannya dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua tim S Indonesia, Dean James yang sukses menambah skor Indonesia, dan penendang ketiga timnas Indonesia, si Elkan Baget, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Jadi emang pemain Indonesia ini keren-keren banget ya Phil ya?
1: Iya dong pastinya. Oh ini gue barusan ngecek nih yang berita gue bacain kemarin di Gelora Bung Tomo itu. Mm-hmm. Itu ternyata sebenarnya terjadi di 2022. Jadi Indonesia versus Thailand itu memang sudah pernah bertemu sebelumnya. Itu di AFF U19 Boys Championship 2022. Itu kejadiannya ataupun laganya di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi gue tuh baca posternya dan isi beritanya tuh ternyata berbeda. Beritanya tuh tentang final Indonesia versus Thailand di FIFA ASEAN Cup kick off-nya. Tapi posternya itu tentang 2022. Jadi gue kemarin bilang finalnya di Gelora Bung Tomo gitu.
0: Jadi sama
1: sorry.
0: Yang benar di Bung Karno.
1: Iya, Gelora Bung Karno teman Pro 2 ya, dan ini memang mengukir sejarah dan menjadi sesuatu yang sangat mengharukan sekali gitu ya. Dan tadi malam nonton enggak kamu?
0: Enggak
1: ya, tidur kamu ya.
0: Tidur saya karena tahu kan mau ini sepada.
1: Jadi memang Bunga itu laganya sangat dramatis sekali ya. Maksudnya tadi malam itu karena harus beradu penalti juga ya. Iya. Dan waktunya begitu panjang, kita udah lihat semua pemain kita berusaha mati-matian dengan waktu yang begitu panjang dengan pertambahan waktunya. Kemudian harus ditambah lagi dengan adu penalti Bunga. Pokoknya tadi malam seru deh. Nyesel deh gak nonton deh.
0: Gue dapet info juga sih dari TikTok sama Instagram itu. Di makam pahlawan tuh rame banget yang ngerayain kemenangan Indonesia.
1: Oh iya dong, jelas dong. Kemudian juga memang laga tadi malam itu ditutup dengan penampilan luar biasa dari Anggun C. Sasmi yang menyanyikan lagu yang memang jadi tradisi timnas kalau main juga ya. Dan itu juga rame banget komen-komennya. Kemudian juga mengundang reaksi yang sangat luar biasa. Karena memang kayaknya dinyanyiin sama Anggun C. Sasmi gitu kan ya. Orang yang memang penyanyi yang banyak tinggal dan berkiprah di luar negeri gitu kan ya. Jadi ketika kalimat meskipun banyak negeri kujalani itu kayaknya... Sebentar, gue lagi lihat videonya ya. Itu kayaknya memang luar biasa banget. Jadi menambah keharuan juga gitu. Bahkan Anggun C. Sasminya juga sempat menitikkan air mata.
0: Waduh, jadi terhanyut. Terhanyut.
1: Misal deh, pokoknya hati. Kamu gak lihat deh.
0: Iya, ya. Nanti lah ya.
1: Tinggalan banget. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, nanti Fili dan Bunga masih bakal balik lagi ya, temenin kamu ya. Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, masih di Spada. Nanti juga kita bakal ngobrol sama narasumber kita ya, Bung.
0: Iya, di jam 9 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap dengerin kita di Spada.